0: gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tadi udah kita puterin. Udah kita ini ya, mainkan lagu-lagu yang di request sama teman-teman Pro 2 pagi hari ini. Tadi ada Bang Rizal juga yang bergabung ya, pengen request lagunya Drain, Penawar Letih, sudah kita putarkan. Salam buat semuanya, katanya buat Bang Teni, Kak Mariam, semoga sehat selalu, semangat selalu, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih kembali. Terus Kak Raisya tadi katanya juga mau titip salam sekalian buat teman-teman PAC, tetap semangat walaupun kabut, tetap latihan katanya. Oke deh kalau kayak gitu teman Pro 2. Nah sekarang di jam 7 lewat 25 menit, aku pengen update informasi perkiraan cuaca di kota Pontianak nih ya. Dan kayak di pagi hari ini suasana lagi, cuaca tuh masih terpantau udara berkabut teman Pro 2, suhunya dari 25 sampai 31 derajat Celcius. Meskipun tadi kayaknya sempat agak mendung sebenarnya teman Pro 2, tapi kayaknya masih belum ada kemungkinan akan turun hujan hari ini. Tapi kita sama-sama berdoa lah ya, semoga hari ini hujan lagi biar kabut asapnya hilang. Sementara untuk status kualitas udara di kota Pontianak pagi hari ini masih masuk dalam kategori berbahaya. Jadi buat kamu yang pengen berkegiatan di pagi hari ini, yang lagi siap-siap atau mungkin yang baru mau turun, jangan lupa pakai maskernya dan juga minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup. Tentu saja teman Pro 2, kalau kamu ngerasa udah agak kurang enak badan atau susah bernafas dan segala macam, langsung pergi ke tenaga medis terdekat untuk mendapat penanganan lebih cepat teman Pro 2. Nah buat kamu yang pengen kasih-kasih info lalu lintas ataupun informasi cuaca di sekitar kamu juga boleh banget nih, langsung aja bergabung di WhatsApp kita di nomor 08115701018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nanti habis ini Dipa bakalan balik lagi dengan informasi lalu lintas ya. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana nih, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.
1: Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita udah update-update informasi perkiraan cuaca di kota Pontianak dan sekitarnya, sekarang aku pengen update informasi lalu lintas nih teman Pro 2. Dan aku juga udah ngecek melalui halaman CCTV pengawas lalu lintas di Dishub kota Pontianak. Kita mulai update-annya dari simpang pajak Ahmad Yani nih ya. Nah, jadi pagi hari ini terpantau lumayan sedikit padat di simpang lampu merah teman Pro 2. Tapi kayaknya bukan karena macet parah banget, ya karena lampu merah aja sih teman Pro 2. Hati-hati di jalan buat semua teman-teman Pro 2 ya yang lagi beraktivitas nih di hari ini. Selanjutnya kita beralih ke Kota Baru depan SPBU Bundaran yang pagi hari ini terpantau sangat-sangat lancar. Aduh, ya sangat-sangat lancar teman Pro 2. Terus yang agak sedikit hektik itu di simpang Garuda dan simpang Tanjung Raya nih teman Pro 2 pagi hari ini. Ya buat teman-teman Pro 2 yang pengen melintas ke beberapa lokasi yang tadi udah dipasebutin, harap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada nih. Oke. Anyway, ada Bang Black yang baru aja bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi abangku, Bang Black di sini. Sedikit kata-kata hari ini. HP-ku memang 4G tapi hatiku tetaplah for you. Beh, boleh. Informasi cuaca di Kuburaya Tebang Kacang saat ini gelap kabut berasap. Oh iya, tolong lagu kita lo Bang Westlife. Bebas, yang penting enak. Kalau anda Bruno Mars katanya, buat ente jangan lupa bernafas. Terima kasih kembali buat Bang Black ya, yang lagi santai-santai kayak di Tebang Kacang. Ayo kita sama-sama berdoa semoga kabut asap ini segera menghilang dari kota Pontianak. Oke, kalau kayak gitu kita puterin nanti ya lagu requestan dari Bang Black pagi hari ini. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pengen ngasih-ngasih info lalu lintas di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570108, atau silakan DM ke Instagramnya Prodo.PNK, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu ada satu lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu nih. So buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dan Dispada. Selamat pagi teman Prodo. Dan sekarang di jam 8 lewat berapa nih? Lewat 1 menit teman Prodo ya. Ada satu hal yang kayaknya mau gak mau, suka gak suka harus kita lakukan pagi hari ini teman Prodo, yaitu mandi. Nah kalau kita ngomongin soal mandi nih teman Prodo, ada yang apa ya, suka gitu kalau pagi-pagi mandi air hangat pun. Tapi emang enak banget sih teman Prodo, baru bangun gitu kan, terus mandinya mandi air hangat. Memang relax banget rasanya badan. Nah salah satu manfaat mandi air hangat itu adalah memang ngebantu tubuh kita jadi jauh lebih relax. Karena setelah bangun tidur, apalagi kalau posisi tidur kita tuh kurang nyaman ya, badan rasanya kayak kaku di beberapa bagian. Nah ternyata air hangat itu bisa memberi sensasi nyaman dan membantu otot jadi jauh lebih rileks untuk beraktivitas di pagi hari ini. Jadi sebelum menghadapi pekerjaan ataupun kegiatan kamu di hari ini, badan tuh udah diajak rileks santai terlebih dahulu. Nah mandi tuh bukan cuma soal bersih-bersih teman Prodo ya, karena buat sebagian orang mandi tuh kayak tombol start, pakai tombol apa ya, tanda dimulainya kegiatan kita di pagi hari ini. Nah air hangat tuh adalah apa ya, kayak membantu suasana jadi jauh lebih tenang ketika mandi, terus apa ya, kayak ya ngasih sinyal untuk tubuh kita jadi jauh lebih santai. Nah kurang-kurang lebih kayak gitu tuh. Selain itu juga bisa mandi air hangat juga bisa membantu meredakan ketegangan otot. Jadi kalau pagi-pagi kamu ngerasa leher, bahu atau punggung kamu agak tegang, nah jadi mandi air hangat tuh bisa sedikit meredakan ketegangan otot teman-teman. Tapi ingat ya, mandi air hangat jangan air panas, bahaya teman-teman. Niatnya kalau mandi air panas kayaknya jadi debus bagaimana teman Prodo. Nah nanti Dipa bakalan kembali lagi menemani kamu di Spada sampai jam 10. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Pro 2 Pontianak Spada ya. Nah, nanti di jam 9 kita bakalan ada tos serba ataupun topik serba ada. Jadi nanti kira-kira kita akan ngebahas apa, makanya tungguin aja. Dari jam 9 sampai jam 10, teman Pro 2, kita bakalan ngebahas yang seru-seruan pokoknya. Nah, sembari nunggu jam 9, kita puterin dulu beberapa lagu buat menemani kamu di pagi hari ini. Jadi buat kamu semua, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Saut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi, dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Pro 2 barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang kita udah masuk ke Toh Serba alias Topik Serba Ada. Bertepatan banget dengan hari ini tanggal 17 September 2026, yaitu kita merayakan hari ulang tahun Palang Merah Indonesia tuh teman Pro 2. Nah, mungkin selama ini kalau kita mikir PMI itu hanya kayak donor darah gitu kan. Padahal kerjasama kemanusiaan PMI itu jauh lebih luas teman Pro 2. Ada relawan yang turun ketika terjadi bencana, ada pelayanan kesehatan, ada edukasi pertolongan pertama, sampai dukungan untuk masyarakat yang lagi menghadapi situasi sulit teman Pro 2. Jadi PMI itu bukan cuma agendanya donor darah ataupun bank darah gitu-gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, apalagi di tahun ini katanya PMI itu temanya adalah peduli. Nah, peduli itu emang kadang kelihatannya sederhana banget. Mungkin kita ngelihat teman kita yang lagi kesulitan, terus kita nanya, "Kamu baik-baik aja? Kamu perlu bantuan apa?" gitu kan. Nah, ngelihat orang lain butuh bantuan dan kita berempati gitu, menawarkan diri untuk membantu, itu benar-benar sangat-sangat apa ya, aksi kemanusiaan sebenarnya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kita yang ngelihat orang lain butuh bantuan terus kita pura-pura enggak lihat. Atau paling simpelnya kita ngedengerin orang yang lagi punya masalah ya kan, dia butuh teman cerita, dia butuh tempat untuk sharing, dan kita hadir di situ, itu juga salah satu bentuk kepedulian kok teman Pro 2. Tapi itu tadi masih seputaran ulang tahun Palang Merah Indonesia nih teman Pro 2, dengan tema kemanusiaan. Dan apalagi dengan situasi di Pontianak yang sekarang lagi bencana kebakaran hutan dan lahan ya, terus asap juga banyak apa ya, masuk dalam kategori yang berbahaya tuh teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya buat kita respect buat semua tenaga-tenaga medis, buat PMI, buat BPBD, ataupun semua yang sudah terlibat untuk menangani karhutla, supaya kita bisa apa ya, segera selesai lah dari bencana kabut asap ini teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal ulang tahun PMI, mungkin ada dari teman-teman Pro 2 yang punya pengalaman atau bahkan pernah donor darah barangkali, atau ikut kegiatan-kegiatannya, boleh banget nih buat gabung barengan Dipa di Toh Serba pagi hari ini. Langsung aja ke WhatsApp kita buat cerita-cerita ya. Nomor WhatsAppnya 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha, kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya. Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh .
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah kemasukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke Ham.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fiksi, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.
2: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Nah, teman pro 2, satu hal yang paling dekat banget dengan PMI yaitu donor darah. Darah yang didonasikan nantinya bakalan jadi bagian penting dalam membantu pasien yang membutuhkan transfusi darah tuh, teman pro 2. Jadi, buat yang udah memenuhi persyaratan donor dan memang pengen berpartisipasi, donor darah bisa jadi salah satu bentuk kepedulian kepada sesama. Tapi tentu saja nih, untuk donor darah pastikan mengikuti persyaratan dan pemeriksaan dari petugas kesehatan juga, teman pro 2. Nah, selain donor darah, ada juga orang-orang yang memilih untuk memberikan waktunya menjadi relawan. Mereka hadir ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dan dari sini kita bisa belajar satu hal nih. Jadi manusia yang berguna itu gak harus nunggu punya banyak uang, punya jabatan, ataupun punya popularitas. Kadang yang paling berharga itu adalah waktu, tenaga, dan yang paling penting kemauan untuk membantu sesama, teman-teman.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Alright, teman Pro 2, udah jam 9 lewat 50 menit dan sepertinya Dipa Revanda juga harus pamit dari ruang dengar kamu pagi hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa Dispada ya. Dan nanti habis ini bakalan ada siapakah yang akan menemani kamu kira-kira di pagi hari ini, teman Pro 2. Habis ini bakalan ada Salma yang akan menemani kamu di santai siang tuh, teman Pro 2. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dipa Revanda pamit, sampai ketemu lagi besok dan bye-bye semuanya.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pradua, welcome back di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang. Gimana nih kabarnya di siang hari ini, tanggal 17 September 2026? Selamat makan menemani kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Setelah tadi kamu ditemani sama Dipa dari pagi ya sampai jam 10, dan sudah saatnya Salma mengambil alih dan kita seru-seruan bareng di hari ini, di hari Kamis, teman Pradua, di tengah cuaca kota Pontianak yang sebenarnya cerah tapi ketutup sama kabut asap aja sih. Dan selama 2 jam ke depan aku membuka untuk request time. Jadi dari jam 10 sampai jam 11 itu request time lagu-lagu Indonesia. Jam 11 sampai jam 12 lagu-lagu mancanegara. Dan dibuka juga dengan satu lagu dari GAC, Gamaliel Audrey Cantika, dengan lagunya Dengan Suara. Wow, gimana nih? Kalau misalnya pengen request, kamu bisa bergabung di WhatsApp kita. Nomornya di 0811-570-1018. Atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk. Dan juga kamu bisa request juga di kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Ini sudah ada yang bergabung dan gak sabar untuk lagu-lagu pilihannya diputerin. Kita bacain satu persatu. Ini ada Febrian yang bergabung di pagi menjelang siang hari ini ya. Katanya, assalamualaikum pagi Salma, request dong dibuatin lagu yang The Jeblok yang featuring Lea Lona. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya Salma ya. Oke, sama-sama. Aku udah masukin ya lagu requestnya Febrian. Terus nextnya ini ada, aduh tidak ada namanya nih, hanya emoji aja, nomor belakangnya 4999. Katanya, hai kak, mau request dibuatin lagunya Malik and the Essentials. Katanya pacar aku lagi suka banget dengerin lagunya. Boleh dong pilihin apa aja bebas. Karena apa aja bebas, pilihannya adalah di lagu pilihanku dari Malik and the Essentials. Oke, semoga pacarnya dan juga kamu juga suka ya. Terus ada juga ini nomor belakangnya 1251. Selamat pagi menjelang siang kak, semangat beraktivitas mengawali hari Kamis ini. Saya Cha, izin request Sumpah Mati by Selena Grace ya kak. Terima kasih banyak, pakai emoji ungu. Wis, terima kasih banyak kak, katanya Mas sama. Terus ada Kak Dewi di Tantra ya. Assalamualaikum pagi penyiar, putarkan lagu jam 10 lagunya Armada. Terus di jam 11 pilihkan Ja buat penyiar, terima kasih. Oke teman Pradua, udah ada 4 lagu yang aku bacain di pagi hari ini. Pagi menjelang siang ya lebih tepatnya ya. Tapi masih banyak lagi nih yang belum aku bacain, baik di Instagram maupun di aplikasi RRI Digital. Jadi aku masih tunggu ya bergabungnya kamu. Dan ini dia, kita puterin dulu satu persatu. Mulai dari The Jeblok featuring Lea Lona. Ini lagi cukup viral ya di mana-mana, dan lagi banyak banget yang make juga di sosial media. Kalau gitu kita dengerin bersama. And this is The Jeblok featuring Lea Lona. Sekian, terima kasih.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Sumpah Mati dari Selena Grace. Ini spesial ya requestannya dari Ca tadi yang udah request di WhatsApp teman Pro 2. Dan baik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Request Time Indonesia. Saatnya kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu. Kamu bisa bergabung di WhatsApp kita, bisa save dulu kontaknya biar gampang di 0811-570-1018. Atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Kalau tadi Salma udah bacain di WhatsApp, sekarang aku beralih sebentar ke Instagram. Sabar yang di WhatsApp ya. Di Instagram ini ada Putri yang bergabung, katanya, "Pagi Kak Salma, request diputerin lagunya Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Salam-salamnya untuk pendengar Pro 2 Pontianak aja, doain semoga rumahnya bisa kebeli ya." Amin, amin, amin. Kita doain ya, semoga Putri bisa segera membeli rumah yang lagi diimpikan dengan aku puterin lagu Sal Priadi dengan Kita Usahakan Rumah Itu. Anyway, kalau misalnya teman berdua pengen requestnya sambil telpon, titip salam juga boleh banget ya. Kamu bisa telponnya di WhatsApp, nomornya juga tadi udah aku sebutin. Terus ini tadi ada Day by Day yang ikutan bergabung, katanya request diputerin lagunya Perunggu, Aku Ada Untukmu. Oke, udah masuk ya dua lagu dari Instagram. Terus aku kembali lagi ke WhatsApp. Ini sudah ada namanya Fediola Ambon di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Katanya aku mau request lagunya Kahitna Cantik, kirim salam buat semua pendengar radio yang beragama Kristen Protestan tanpa terkecuali. Putarin ya, terima kasih. Sama-sama, nanti aku bakal putarin ya lagu Kahitna Cantik. Satu lagi teman Pro 2, ini Febrian ikutan bergabung lagi nih. Katanya boleh gak sih request lagi? Boleh, boleh, boleh. Request dong dimuterin lagunya NTRL, Pertempuran Hati. Oke deh teman Pro 2, sudah ada 4 lagu yang masuk ke dalam list di siang hari ini ya, udah 10:30 di siang hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin di jalan terus pengen request lagu, kayaknya lagu ini tuh cocok deh dibuterin di jalan, boleh ya, kamu boleh bergabung. Nanti di 10:00 aku akan kembali lagi untuk lagu-lagu mancanegara. Jadi buruan kamu tulis requestan kamu sekarang juga. Teman Pro 2, kita sambil mendoakan Putri tadi yang katanya lagi mengusahakan rumah itu dengan satu lagu dari Sal Priadi.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting, seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi, seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting, seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Prodio, balik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Prodio Pontianak, tempat terbaik kamu. Barusan aku puterin satu lagu dari Perunggu dengan Aku Ada Untukmu. Tadi requestan siapa nih ya? Aku lupa nih. Nah teman Prodio, gak usah pengen request lagu, boleh banget langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodio_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Karena aku juga baru membuka untuk sesi di live TikTok juga teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ketinggalan, boleh banget untuk request lagu. Bebas deh, lagu mancanegara, lagu Indonesia. Aku buka requestnya sampai jam 12 siang ini. Tapi mostly untuk jam 11 sampai jam 12 aku bakal puterin lagu-lagu dari mancanegara ya teman Pro 2 ya. Caranya, kamu bisa WhatsApp nih, nomornya di 0811 570 1018. Save dulu kontaknya biar gampang. Nah ini udah ada yang request juga nih di TikTok nih, katanya, "Boleh Kak lagu Sindrama Sendiri?" Coba ya, Sindrama Sendiri ini lagu terbaru atau... Aduh sayang sekali, Sindrama di sini adanya lagu Dua Sisi Berlabuh Muara Teman. Jadi mau apa nih Randika, mau bergabung untuk request lagu apa? Aku tunggu ya kamu kalau mau kasih update lagunya apa. Terus nextnya ini ada juga yang di WhatsApp nih sudah bergabung, adalah Rapurnamasari. "Assalamualaikum Kak, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar, izin request lagu dari Gita Gutawa, Ayo Kak." Oke, Gita Gutawa. Oke, udah ada ya lagu Gita Gutawa, Ayo teman Pro 2. "Halo Kak, ada yang bergabung nih, ada Purple. Request lagu bisa?" Bisa, kamu langsung aja request lagu sekarang juga teman Pro 2. Cuma sampai jam 11. Iya, Sindrama mau apa nih Randika? Silahkan tulis ya, ada Dua Sisi, terus ada Berlabuh, Sindrama sama Muara dan juga Teman. Teman. Oke, kalau gitu dua lagu ya teman Pro 2, ada Sindrama Teman dan juga Gita Gutawa Ayu yang akan menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Jadi kita mulai. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin belum tahu atau yang lagi nonton TikTok ini, kan mungkin enggak cuma dari Pontianak ya. Sindrama ini adalah salah satu musisi lokal dari Kota Pontianak dan lagu-lagunya keren banget. Kita dengerin bersama, and this is Sindrama.

Welcome back teman Pro 2 di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah jam 11 lewat 3 menit dan sudah saatnya kita beralih ke request time mancanegara. Waktu ya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara. Bebas dari manapun asalkan lagunya ada ya. Cara bergabungnya, kamu bisa bergabung di WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, ini sudah banyak yang request ya di TikTok, lebih banyak karena aku juga lagi menyapa teman-teman TikTok ini. Tadi katanya ada yang request diputerin lagunya Rex Orange County dengan Amazing. Terus ada juga yang nyebut untuk diputerin lagunya Aziz Hendra dengan Somebody Pleasure. Coba aku cari dulu namanya tadi mana ya biar enak. Ada Nuaiman yang katanya request lagunya Aziz Hendra Somebody Pleasure. Terus ada Jasvi request diputerin lagunya Backstreet Boys. Jadi teman Pro 2 udah ada 3 lagu yang masuk untuk siang hari ini ya, sambil kita ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng. Kita puterin dulu dari Rex Orange County dengan Amazing. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2. Semoga hari kamu amazing juga di hari Kamis ini. And this is Rex Orange County.

Satu lagu dari Aziz Hendra, teman Pro 2, dengan Somebody's Pleasure. Ini adalah requestan teman Pro 2 yang sudah bergabung melalui live TikTok ya tadi ya. Cukup ramai, ini ada 51 orang. Hai teman Pro 2, ini dari mana aja? Kita sapa-sapa dulu kali ya biar seru. Tapi gak mungkin 51-51-nya aku baca ini namanya. Yang paling atas ada Randika, terus ada Randa Borneo, ada Dian, terus ada Jasvi, ada Bang Agoy, Rizwadani Budi, Lien, terus ada Itomomo Taru, terus ada Richard Manumpil, Yang Mulia, Well Gue, Balaner, Widarini 87, Testoling Clip, Anak Bumi, Mol, terus Nur, Naga Ungu, Hot Potatoes, terus ada QWERTY, Inge, dan masih banyak lagi ya lainnya teman Pro 2. Ada 74 sekarang, oh my god, hai teman Pro 2. Kita di request time mancanegara, waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara. Caranya gampang banget teman Pro 2, kamu save dulu kontaknya di sini di 0811-570-1018. Atau bisa juga kamu melalui DM di Instagram, tapi jangan lupa follow dulu ya teman Pro 2 di @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada Jeff nih yang hai-hai, ada Perkedel Sayap yang halo, bisa request lagu kah? Bisa. Kamu langsung request aja ya lagu requestan kamu. Lagu-lagu mancanegara tadi aku udah listin 3 lagu yang udah masuk dari teman-teman TikTok nih. Ada yang request diputerin lagunya Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, terus ada The Script dengan The Man Who Can Be Moved, dan juga Daniel Caesar yang featuring Her dengan Best Part. Teman Pro 2 udah ada 3 lagu. Aku masih menunggu bergabungnya kamu sampai jam 12 untuk lagu-lagu mancanegara, jadi buruan request sekarang juga. Meskipun lagu-lagu yang akan diputerin agak-agak jadul, tapi masih relate lah ya untuk diputerin saat ini. Kita mulai dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini barengin sama Salma di Santai Siang di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Part by Daniel Caesar featuring her. Dan kamu masih barengan sama Salma di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Jujur, ini lagu requestan di siang hari ini tuh cukup beragam ya, dan mostly adalah lagu-lagu nostalgia gitu teman Pro 2, bukan lagu-lagu terbaru ya. Tadi ada yang request lagu Bryan Adams, ada yang request diputerin lagunya The Script, terus ada siapa lagi ya, tadi aku lupa lagi, cek-cek history dulu nih. Ada Backstreet Boys dan masih banyak lagi lah ya teman Pro 2. Dan aku masih membuka kesempatan buat kamu-kamu yang pengen request lagu, langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2 NK dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Karena ini murni request time ya, jadi aku milihin lagu-lagu kamu yang udah kamu tulis. Tadi ada yang request di TikTok, katanya minta diputerin lagunya Nicki, You'll Be In My Heart katanya. Oke, udah aku masukin ya. Terus ada juga yang request diputerin lagunya One Ok Rock dengan We Are. Tadi siapa? Ayo, ayo, ayo tunjuk tangan teman Pro 2, aku lupa namanya. Tunggu, mana ya tadi ya, One Ok Rock. Aduh, ketimbun nih teman Pro 2. Ini ada Ondra Septiel 46 katanya request diputarin lagunya One Ok Rock dengan We Are. Terus ada aku kak saya, semuanya ya, Kuara Kava Ara itu juga request. Itu nomor apa kak? Ini lagi adalah nomor untuk kamu yang pengen request lagu teman Pro 2, di save dulu kontaknya 0811-570-1018. Yang request Bryan Adams We Are, salah, We Are tuan Okay Rock, Bryan Adams Heaven, apakah masih ada teman Pro 2? Nah kalau nggak ada, kita utamain yang ada yang lagi dengerin ini. Ada Pon yang katanya request Lenny Super Far. Oke deh teman Pro 2, kita mulai satu persatu ya, dari yang agak upbeat dulu. Kita mulai dari One Ok Rock dengan We Are. Jadi kamu jangan kemana-mana, barengan sama Salma di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is One Ok Rock.

Baik, lagi barengan sama Salma teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang. Udah jam 11:35 dan Salma masih setia menemani kamu sampai nanti jam 3 sore. Dan di request time kali ini kamu bebas untuk request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu. Langsung aja bergabung di nomor WhatsApp kita, di DM di Instagram @pro2pnk, dan jangan lupa follow teman Pro 2 langsung aja, dan ada juga di aplikasi RRI Digital. Tapi sebelum itu, kita pengen update-update dulu nih teman Pro 2. Jadi bukan cuman update-update lagu terbaru, tapi aku juga pengen kasih update untuk kondisi indeks kualitas udara di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Kalau kemarin kita sempat menjajaki angka 1000 teman Pro 2, 1600 ya. Bahkan tadi aku juga cek-cek di chat-chatnya TikTok itu ada yang cerita kemarin sempat 2000 Kak bahkan. Nah, pada saat aku cek nih di IQR teman Pro 2, per hari ini per jam 11 sih lebih tepatnya itu di angka 316. Meskipun masih dalam kategori berbahaya, tapi setidaknya angkanya udah cukup berkurang drastis ya, dari 1000-an 1600 sekian sampai ke 316. Ini masih dalam kategori berbahaya, dan polutan utamanya di PM 2,5 dan konsentrasi 233 mikrogram per meter kubik. Jadi teman Pro 2 yang hari ini udah mau istirahat siang, kamu bisa selalu gunakan maskernya, jaga kesehatan kamu, perbanyak minum air putih karena kondisi kabut asap yang masih menyelimuti kota kita tercinta. Kita doakan semoga Pontianak segera turun hujan, bukan cuma Pontianak deh, semuanya segera turun hujan supaya kabut asapnya bisa segera memudar. Amin, amin, amin, amin. Terus aku juga mau kasih info, di tanggal 17 September 2026 ini azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pukul 11:41. Jadi nanti aku juga bakal puterin lagu-lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Jadi selamat untuk melanjutkan aktivitas kembali, selamat beribadah juga teman Pro 2, semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Tadi ada yang request, katanya pengen dengerin lagunya Westlife apa aja bebas. Siapa tadi namanya? Numeric. Katanya mau Westlife dong, bebas judulnya, yang penting Westlife. Karena Westlife ini terbaru ngeluarin lagu ya, dan kemarin juga sempat masuk ke top 20 mancanegara. Judul lagunya Carry Out. Nanti aku bakal putarin ya spesial untuk kamu. Tapi kita sapa-sapa dulu kali ya. Masih ada 90-an atau 100 nih. Oh, 100. Ada 100 yang bergabung barengan sama Salma. Ini ada Mais Wifa, ini dari Bali nih teman Pro 2. Jauh-jauh dengerin di Pro 2 Pontianak. Ada Mas Vibes, ada Balanar, ada Skyway, terus ada Mau, ada User, ada Rios Demption, ada Fandi, L Eri Nugroho, Aura Kinanti, Yusri AM, ada Mooni Pandawa, terus ada siapa lagi tuh yang baru aja, Alam absen Kak dari Surabaya. Wow, jauh banget ya. Terus ada Lixi, ada Bayu Pratama, Wattpad MJ, terus ada Keisha, Radiansyah, dan masih banyak lagi lainnya. Oke deh teman Pro 2, thank you ya udah bergabung. Ini seru banget, rame banget ya di siang hari ini. Teman-teman yang request lagu, dan kita puterin dulu tadi requestan kamu, Numeric dengan Carry Out by Westlife. And this is for you.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

Close to You by Realty Club, teman Pro 2. Dan masih barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi juga sudah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 11:41 di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Salma beserta tim yang bertugas di siang hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Selamat melanjutkan aktivitas buat kamu yang mau istirahat siang, mau cari-cari makan siang.

Yang nanti di jam makan siang aku akan menemani kamu di OTW, namanya obrolan tentang wirausaha. Kita juga bisa ngobrolin seputar info kuliner di kota Pontianak. Oke deh teman Pro 2, setelah yang satu ini masih ada satu lagi requestan teman Pro 2. Tadi ada yang cerita katanya habis ditinggal menikah. Aduh, kita kasih semangat bersama-sama untuk Ta yang bergabung di TikTok ya. Terus ada yang request diputerin lagunya Daniel Caesar dengan Who Knows. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, kita dengerin dulu. Mungkin ini sebagai satu lagu terakhir yang akan menemani kamu di request time mancanegara. Karena setelah yang satu ini kita akan beralih ke program selanjutnya, yaitu obrolan jam makan siang barengan sama Salma. Jadi jangan kemana-mana, and this is Daniel Caesar, Who Knows.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman.

Baik lagi barengan sama Mas Kamu, teman Pro 2 di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Santai siang sampai nanti jam 3 sore aku akan menemani kamu dengan deretan lagu-lagu yang asik tentunya, yang hits banget, dan juga informasi yang sayang banget buat kamu lewatin. Ini masih banyak lagi yang masih nangkring memandang Salma di live TikTok. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Atau yang lagi istirahat sambil TikTokan, kamu boleh kali meluncur ke live TikToknya Pro 2 PNK. Kita seru-seruan bareng menemani kamu yang lagi makan siang. Teman Pro 2, selama 1 jam ke depan aku akan menemani kamu yang lagi nyari makan siang, yang bingung mau makan siang apa sih kira-kira. Nah, teman Pro 2 lainnya boleh juga nih kasih rekomendasi makan siang versi kamu di siang hari ini. Sekarang sih tanggal 17, masih masuk pertengahan bulan, jadi harusnya uang masih aman dong ya. Belum tanggal tua nih. Jadi kalau misalnya kamu punya rekomendasi makan siang versi kamu, baik kamu yang dari Pontianak ataupun dari luar Pontianak, boleh banget bergabung barengan sama Salma. Atau kirimin juga foto makan siang kamu hari ini. Kalau kata anak zaman sekarang sih, kirim papnya ya, nomornya di 0811-570-1018. Atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk. Tapi jangan lupa follow ya. Kita sama-sama dulu, ada 152 orang yang bergabung. Wow, kita cek-cek dulu ya. Yang paling atas ini ada Alam, terus ada Lord Suroso, ada Ageng WFC. Ini WFC ini work from cafe atau gimana nih? Terus ada Mu, ada Mr. Div, ada Imam Andi Korangga, ada Kampas Kopling, ada AVBDRUI, RU. Terus ada Gandhi Prapanca, Roni, Bang Yud, ada Kemiri, Balaner, Arctic 275, ada EANG, Garda Karya Kunci, Gemercik Air, Nur Rahmah, Om Bejo, ada Albert Forestal, Uji Kasana, dan masih banyak lainnya. Kayaknya gak bisa aku sebutin satu-satu. Kalau 155 aku absen satu-satu, udah kayak guru lagi ngabsen murid-muridnya lagi study tour nih. Ada di DZ tuh katanya, halo Kampas Kopling hadir kak. Yang mau request lagu juga boleh banget ya, untuk menemani aktivitas kamu di siang hari ini, di jam-jam makan siang. Terus yang lagi bingung-bingung makan siang apa, kamu boleh merapat ke sini. Nanti kita bakal bahas info kuliner, info makanan yang cocok dimakan saat cuaca sedang panas atau cuaca sedang apa ini lebih tepatnya, berkabut asap ya. Dan teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jaga selalu keselamatan kamu dan juga pengendara lainnya. Sambil nunggu, kita puterin dulu kali ya satu lagu yang menggambarkan makan siang hari ini. Ada Hindia featuring Mattermost dengan Jam Makan Siang. Jangan lupa makan siang, karena kalau misalnya berkegiatan kan perlu tenaga. Pura-pura kuat juga perlu tenaga.

Udah makin semangat belum teman berdua setelah aku puterin lagu requestan tadi dari Kampas Kopling ya. Aduh namanya agak lucu ya. Request diputerin lagu Tones and I dengan Dance Monkey untuk menemani makan siangnya. Anyway, selalu masih menemani kamu sampai nanti jam 3 sore dan menemani jam makan siang kamu tentunya. Yang lagi bingung makan siang apa atau lagi makan siang sama siapa, boleh kasih tahu ke Salma nanti biar kita bantu sama-sama. Oke, teman berdua. Dan ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp, ada siapa tadi namanya, Mr. Div, ini di username-nya sih nomor belakangnya 7448. Ngirimin foto. Fotonya adalah pizza Kansaka. Tuh, makan pizza. Beneran gak sih ini makan sendirian tapi 2 porsi? Oke, selamat makan siang ya untuk Mr. Div yang katanya lagi makan sendirian. Ditunggu lagu melepasmu drive ya kak, menemani kesendirian ini. Soalnya baru abis putus. Oke deh, kita kasih semangat bersama-sama untuk Mr. Div ini yang lagi sendirian makan. Tapi makannya 2 porsi pizza, kayak wow, kuat ya tuh perut ya untuk makan siang ya. Oke, nanti aku bakal muterin lagu Melepasmu untuk menemani kamu yang sedang galau-galau itu. Terus ada juga yang request, katanya diputerin lagunya Titik Nadir dari Kahitna featuring Monita Talah ya. Katanya tadi habis ditinggal nikah. Aduh, teman berdua kita sama-sama semangatin untuk Tak dan juga Mr. Div ya, yang tadi habis ditinggal putus, ditinggal nikah. Ini kayaknya makan apapun tuh rasanya kayak nelan kaca gak sih? Karena aduh, sedih banget. Oke deh teman berdua, seru banget. Ini ada juga yang bergabung di live TikTok. Wah, masih banyak yang standby ya. Ada Lord Suroso, terus ada Mr. Div juga standby. Gendi Prapanca request diputerin lagunya Manjakani. Boleh, boleh. Ada Wawan, Cosmos, Wadesta. Wih, kipas angin nih. Terus ada Balaner, ada Ameng, ada Ninda Harum Tiara Sekarwani, ada Bakwan Kawi, ada Azizan, Royko, ada Wahid Ambia, dan masih banyak lagi lainnya teman Pro 2. Wow, gokil. Tadi ada yang bilang, nelen beling kak, gak ketelan. Tuh kan bener tuh, katanya kayak gitu tuh. Absen-absen, ada Ilyas yang bergabung, wow. Terus ada, ini apa nih bacanya, Ikson ID, katanya nelen fakta. Wah, fakta apa yang kamu telan? Fakta yang menyakitkan atau menyedihkan? Oh my god, terima kasih teman Pro 2 yang sudah meramaikan Salma di live TikToknya Pro 2 PNK. Buat kamu yang lagi dengerin radio terus kayaknya ada Salma lagi live TikTok, ayo kita seru-seruan bareng di live TikTok. Langsung aja meluncur di TikToknya Pro 2 PNK _. Dan buat kamu yang bingung makan siang apa, habis ini Salma akan kembali lagi dengan rekomendasi makan siang yang bisa kamu makan di tengah cuaca kondisi kabut asap. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu gunakan masker kalau misalnya bepergian keluar. Karena ya meskipun pakai masker kan kadang masih bisa masuk lah. Apalagi kalau misalnya gak kamu tutup pakai masker. Terus rekomendasi dari aku sih, pilih tempat makan yang indoor aja, yang mengurangi paparan langsung dari kabut asap yang ada di luar sana. Jaga selalu kesehatan kamu, perbanyak minum air putih. Kita temani makan siangnya para jomblo ini dengan lagu-lagu galau tentu ya. Ada Drive Melepasmu dan juga Titik Nadir dari Kahitna featuring Monita Talah. Jangan kemana-mana, and this is Drive.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Gimana teman pro 2 makan siangnya kalau ditemenin sama lagu Titik Nadir dari Kahitna? Makan apapun, nelan apapun yang lembut-lembut pun rasanya kayak nelan beling ya kayaknya ya. Katanya makin gak ketelen tuh. Ah iyalah, itulah teman pro 2. Jadi balik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita buka sesi telepon teman pro 2 buat kamu yang pengen ikutan ngobrol tentang jam makan siang kali ini. Sudah ada Ahmad Elga yang bergabung, kita accept dulu. Halo.
1: Halo kak.
0: Halo. Kok suaranya putus-putus nih? Halo.
1: Halo.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Sambil lihat live-nya kakak soalnya.
0: Oke, okay. Jadi ini siapa dengan siapa di mana ini?
1: Dengan kakak Elga.
0: Elga
1: di Jember, kak.
0: Sumpah Jember, Jember. Jauh banget ya.
1: Jauh pol.
0: Kenapa nih Jember tiba-tiba bisa telepon ke RRI Pontianak nih, Elga?
1: Pendengar setianya kak, Pro 2 FM di Jember jarang live soalnya.
0: Oke, jadi jarang nge-live, terus kamu akhirnya menemukanlah nih live-nya Pro 2 PNK, akhirnya join gitu, betul nggak?
1: Akhirnya join, ha-ha.
0: Oke, kayak kerasa banget ya logat Jawanya ya dari Jember nih. Ini asli Jember atau dari mana nih, Elga?
1: Asli Jember, Kak.
0: Oke, jadi kamu makan siang apa nih, Elga, di siang hari ini? Ini kan aku lagi ngasih rekomendasi makan siang untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin ini. Terus kondisi cuaca di Pontianak sendiri, ini tuh masih banyak banget kabut asapnya, Elga. Dari Elga sendiri ada rekomendasi nggak sih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin?
1: Enaknya sih, ini sih, Kak. Ayam-ayaman gitu sih kak, yang agak-agak crispy-crispy gitu sih seharusnya. Terus nanti minumnya yang dingin-dingin, seger, asem, jos.
0: Oke, jos ya katanya ya. Jadi makan-makan ayam, karena ini kan mungkin tempat produknya juga banyak yang aduh ayam lagi. Jadi tadi rekomendasi Elga adalah ayam crispy plus minum es yang segar gitu ya.
1: Iya kak.
0: Kalau
1: simpel soalnya di tengah-tengah kerjaan kan simpel.
0: Oke, Elga lagi kerja kah ini?
1: Iya kak.
0: Oke, lagi kerja tapi masih sempet ya. Oh, karena lagi jam-jam makan siang kali ya. Kalau Elga sendiri udah makan siang belum, Elga, di siang hari ini?
1: Udah kak, udah tadi.
0: Udah, kamu makan apa nih di siang hari ini?
1: Makan tiang.
0: Makan apa?
1: Makan siangnya tadi pakai rawon.
0: Oke, okay, enak ya kuah berkuah, segar banget gitu ya makan rawon.
1: Kayaknya ini tambah panas.
0: Tambah panas tapi kan jadi menyegarkan tenggorokan. Buat aku rawon ini juga bisa jadi rekomendasi teman Pro 2 yang lagi bingung makan apa nih di Pontianak. Karena rawon ini banyak juga nih, Elga, for your information aja, di Pontianak juga ada yang jual masakan Jawa ya. Karena di sini banyak banget orang Jawanya, Elga. Jadi makan rawon terus itu bisa melegakan tenggorokan, ditambah kondisi kabut asap yang bikin tenggorokan enggak nyaman gitu ya. Elga, kalau minumnya es apa nih di siang hari ini?
1: Kalau minumannya wajib yang ini, jeruk peras-peras gitu-gitu, Kak. Jadi kan sekalian nyegerin tenggorokan sama nyehatin badan juga.
0: Oke, jadi rekomendasinya adalah es jeruk peras ya. Oke, thank you ya Elga udah kasih update untuk jam makan siang kamu. Ternyata kamu makan rawon dan juga minum es jeruk peras. Nah, thank you, nanti siapa tahu bisa jadi referensi untuk teman Pro 2. Oh, mau salam-salam boleh, sama request lagu juga boleh. Silahkan Elga.
1: Baik, salam-salamnya Kak buat teman-teman Pak Nufal yang hari ini mempersiapkan untuk wedding ininya ya Kak. Wedding party. Terus juga teman-teman saudara base camp semuanya.
0: Oke, ada lagi yang mau disalam-salamin ini Elga?
1: Keluarga juga, keluarga di Bali, terus juga keluarga di Papua, ada yang keluarga di Sumatera juga.
0: Di Pontianak gak ada keluarga nih, di Pontianak nih?
1: Gak ada kak, adanya di Lampung.
0: Oke, di Lampung, banyak ya di seluruh Indonesia, tersebar luas ya. Terus siapa lagi nih Elga? Kasih satu menit lagi nih.
1: Untuk kekasih.
0: Kekasih, oke, boleh disebutin namanya dong biar spesial untuk kekasih kamu, Elga.
1: Untuk kekasihnya yang sedang kerja juga, yang sedang kerja juga.
0: Oke, udah
1: ambulu,
0: itu
1: ambulu,
0: aja.
1: Ambulu, ambulu, udah gitu aja kak.
0: Oke, ya, ada lagu yang pengen diputerin nggak, Elga, di siang hari ini?
1: Requestnya buat siang-siang. Oh mas.
0: Ini kayaknya ramean ya sampai nanya ke orang apa?
1: Ramean, rame pol.
0: Lagu apa tadi Elga nggak kedengeran?
1: Teh hijau, kak. Teh hijau tulus.
0: Sumpah, ini aku udah ngelis lagu teh hijau. Jadi kayak kita punya satu pemikiran yang sama ya. Jadi abis ini aku bakal puterin lagu requestannya Elga. Thank you Elga, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, selamat bekerja kembali dan terima kasih udah update dan kasih rekomendasi makan siang untuk teman Pro 2. Teman Pro 2, aku masih akan menemani kamu di jam makan siang. Kita puterin dulu kali ya requestan dari Elga. Ini dia. Tulus teh hijau.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Baik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Aku barusan puterin lagu requestan teman Pro 2 yang sudah bergabung melalui live TikTok. Tadi katanya minta diputerin lagu Wijaya 80. Ya udah, aku pilihin aja Wijaya 80 yang judulnya Seharusnya Aku. Ya, seharusnya aku lelakimu, katanya sih kayak gitu. Anyway, aku masih membuka satu kali kesempatan buat kamu yang pengen telepon barengan sama Salma untuk kasih update kamu udah makan siang apa. Rekomendasi makan siang untuk teman Pro 2 di siang hari ini. Agak ngelag nih teman Pro 2, belum makan siang soalnya. Sambil dikas lagu juga boleh banget. Dan aku bakal sapa-sapa. Oh, udah ada yang bergabung ya barengan sama Salma. Kita angkat dulu teleponnya. Halo.
1: Halo, Sal.
0: Halo, ini dengan siapa ya? Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ali di Pontianak, Sal.
0: Ali di Pontianak. Oke, Ali di Pontianak. Ini lagi ngapain nih di siang hari ini? Apakah udah makan siang atau belum?
1: Lagi OTW nih. Lagi war cari untuk makan siang, Sal.
0: War? Kenapa war nih? kayak lagi rebutan aja. Kalau war takjil masih masuk akal nih, Ali. Iya. Tapi kalau makan siang kan kayaknya gak perlu berebut juga deh. Jadi lagi di jalan menuju kemana
1: lagi,
0: ini, Ali?
1: Iya, kayaknya cari bubur pedas nih, Salma.
0: Oke, jadi kamu mau OTW cari makan bubur pedas ya di siang hari ini ya? Tapi
1: Boleh lanjut. Soalnya tadi di Seru nih gerimis tadi, Sal.
0: Oh, oke. Udah sempet gerimis ya di daerah sana ya? Oh,
1: iya, benar.
0: Oke, terus habis itu kayaknya nyari yang hangat-hangat biar habis gerimis, yes, gitu ya, yang syahdu benar, akhirnya benar. Bubur pedas. Kenapa kamu suka bubur pedas nih?
1: Suka sih enggak ya, kayaknya pas lagi kayaknya enak ibu makan bubur pedas nih, cocok kayak gini. Ya kayak gitu sih, Sal.
0: Oke, lagi kayak BM aja tiba-tiba, oke kayaknya pengen, yes, makan bubur pedas deh. Oke, ada nggak sih rekomendasi makan siang dari Ali buat teman Pro 2 yang lagi di Pontianak ataupun yang lagi nyimak di live juga nih, siapa tahu. Ya, aku pun juga belum makan siang ya, jadi siapa tahu bisa jadi referensi buat kita-kita yang lagi bingung mau makan siang apa.
1: Kalau yang pertama, kalau kak saya ini mau ke bubur pedas Pangah ya, itu di deket apa namanya, samping, pokoknya nggak jauh dari pelabuhan deh. Kemudian yang paling rekomendasi juga kalau siang-siang gini ramainya itu di Kota Sari, Sa.
0: Oke, Kota Sari itu makan nasi Padang ya?
1: Padang.
0: Iya. Oke, oke, oke. Pernah. Itu kan makanan andalan anak-anak yang bingung mau makan apa.
1: Yes.
0: Terus apa lagi selain nasi Padang dan juga bubur pedas yang lagi kamu tuju nih menuju daerah pelabuhan?
1: Coipan enak juga kali ya.
0: Coipan.
1: Mie ayam.
0: Oke, okay. Oh iya, mie ayam juga bisa

0: udah lagi.
1: Udah purna, udah gantung mic ya istilahnya ya. Oke, jadi sekarang udah berdinas lah. Oke, terus abis itu ya, salam buat siapa lagi nih?
0: Oke, India, itu aja sih, Sal.
1: Oke, salamnya buat pendengar Pro 2 Pontianak dimanapun yang lagi dengerin, termasuk yang ini tuh nggak cuma di Pontianak, ternyata yang dengerin ya, lagi dari se-Indonesia pun dengerin. Terus habis itu untuk istri tercinta juga, ada nggak lagu yang pengen diputerin mungkin untuk istrinya atau untuk siapa? Boleh, silakan request lagu.
0: Minta bantu Salma yang pilih aja deh, yang romantis. Untuk siang-siang sendu ini.
1: Oke, kalau lagu romantis tuh aku jadi bingung ya. Apa ya lagu romantis ya? Aku tuh langsung keinget kalau romantis tuh lagu Malik and the Essentials tuh ada kita bikin boleh. Romantis. Boleh kali ya. Boleh. Oke deh kalau gitu, boleh. Hati-hati di jalan Ali yang lagi cari makan siang. Semoga ketemu ya bubur pedasnya. Takutnya udah jauh-jauh OTW tutup malahan. Oke, tapi semoga ketemu lah bubur pedasnya. Dan thank you untuk rekomendasinya. Nanti siapa tahu teman Pro 2 bisa. Aku terinspirasi untuk makan itu juga. Oke, thank you Ali, selamat melanjutkan aktivitas dan hati-hati di jalan. Teman Pro 2 itu tadi ada Ali yang bergabung ngasih tahu rekomendasi makan siang di jam makan siang ini di Pro 2 Pontianak. Selanjutnya aku akan puterin lagu requestannya, katanya lagu-lagu yang romantis buat sang istri tercinta. Ini dia Malik and the Essentials dengan Kita Bikin Romantis.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tolong Pro 2 ada satu lagu dari Bara Suara dengan Etalase yang sudah menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Balik lagi barengan sama Salwa di Santai Siang menemani kamu sampai nanti jam 3 sore. Karena udah jam 1 lewat 7 menit ya teman Pro 2 ya. Ini sudah saatnya kita beralih dari informasi kuliner ke informasi yang membangkitkan semangat kita. Yaitu aku akan memberikan informasi seputar dunia olahraga selama 1 jam ke depan. Berita pertama ini datang dari sang jagoan kita nih, datang dari dunia tinju nasional, yaitu Daud Yordan yang kembali naik ke ring di GOR Terpadu Pangsuma lewat Back to Champion 2026. Dunia tinju nasional bersiap menyambut kembalinya petinju kebanggaan Indonesia, Daud Yordan, yang akan naik ke ring di tanah kelahirannya sendiri, ajang bertajuk Back to Champion 2026. Atau harusnya nyebutnya pakai bahasa Inggris kali ya, Back to Champion 2026. Dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober 2026 di GOR Terpadu Pangsuma Pontianak, Kalimantan Barat. Bukan sekedar pertunjukan olahraga biasa, ajang ini tuh memadukan unsur sportainment dan juga menjadi momentum besar bagi masyarakat Kalimantan Barat untuk bersatu memberikan dukungan langsung. CEO Daud Yordan Promotion, yaitu Alex Christian, menegaskan bahwa event ini didedikasikan agar masyarakat Kalimantan Barat merasa memiliki dan berdiri di belakang sang putra daerah. Pertandingan di Pontianak ini juga menjadi batu loncatan strategis ya, Road to 2027 alias 2027. DYP ini saat ini setengah membangun jalan untuk membuka peluang besar agar Daud Yordan dapat menghadapi legenda tinju dunia Manny Pacquiao. Waduh, ini bacanya benar gak ya? Pada tahun 2027 mendatang, sebuah target besar yang sedang diperjuangkan secara serius. Selain itu, DYP juga berkomitmen untuk terus menghadirkan ekosistem tinju profesional yang sehat dengan memberikan panggung, spotlight, serta prospek karir jangka panjang bagi petinju profesional Indonesia lainnya. Itu dia tadi teman Pro 2 untuk informasi pertama datang dari ring tinju, yaitu kebanggaan kita Daud Yordan kembali naik ke ring di GOR Terpadu Pangsuma lewat Back to Champion 2026. Tidak sabar sekali untuk menantikan 10 Oktober nanti ya teman Pro 2 ya. Buat kamu gimana nih tanggapan kamu soal berita yang barusan aku bacakan? Boleh bergabung barengan sama Salma sampai nanti jam 2 kita ngobrolin seputar dunia olahraga.

Eh, pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Pernah gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga Sembuh Sendiri, karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam. Seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup, cuman mikir bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Balik lagi bersama Salma di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi Salma udah temenin kamu dengan deretan musik-musik yang asik tentunya ya, untuk menemani kamu yang sedang dalam perjalanan atau yang lagi beraktivitas di siang hari ini. Anyway, gimana nih teman Pradua, keadaan kondisi di jalanan, apakah kabut asapnya masih cukup tebal atau sudah semakin memudar? Tapi harapannya adalah semoga kabut asapnya semakin memudar ya. Dengan tadi ada yang pendengar yang telepon juga ke Salma, katanya tadi sempat turun hujan sebentar. Jadi ya, kita doakan semoga hujannya bisa menghapuskan atau melenyapkan kabut asap supaya kita bisa menghirup kembali udara segar, teman Pradua. Dan dari jam 2 sampai jam 3 siang ini kita masuk di up to date. Setelah tadi aku kasih informasi datang dari dunia olahraga, kini kita ngobrolin soal infotainment ya teman Pradua. Adakah di sini penggemar film-film dunia fiksi, dunia fantasi? Karena ada kabar gembira nih untuk kita semua. Wow, ini tapi bukan iklan ini ya, kulit manggis ya. Aduh, kelihatan banget tahun berapa tuh. Jadi ini siap-siap ya untuk kamu fans Narnia. Karena di sini Netflix ini akan telah merilis materi perdana dari Narnia The Magician's Nephew. Film Narnia pertama dalam 16 tahun, teman Pradua. Jadi film ini tuh disutradarai oleh Greta Gerwig yang terkenal lewat karya-karyanya seperti film Barbie di tahun 2023, ada Little Woman 2019 dan juga Lady Bird di tahun 2017. Ia tampak di foto belakang layar yang dibagikan oleh Netflix saat syuting di kawasan Inggris. Ini menjadi adaptasi layar pertama dari buku ke-6 Narnia yang ditulis oleh C.S. Lewis, tapi pertama secara kronologi cerita. Isinya meliputi asal-usul Narnia, termasuk kenapa sih ada lemari yang jadi pintu masuk di The Lion, The Witch, and The Wardrobe. Gergik mempertemukan dua pemain baru, ada Devin McKenna dan juga Beatrice Campbell, yang mana ini dengan sederetan nama-nama lainnya ya, seperti Daniel Craig, Meryl Streep, Carey Mulligan, Emma McKee, dan juga Cobna Holbrook Smith, Kieran Hines, dan juga Dennis Gough dan Susan Wukuma. Wow, namanya gak susah-susah ya teman Pradua ya. Film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop di seluruh dunia pada 12 Februari 2027. Bentar lagi, meskipun kayaknya 2027, tapi sekarang udah bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan lagi deh. Dengan pemutaran awal khususnya di IMAX mulai 10 Februari. Penayangan di Netflix ini menyusul pada nanti di bulan April tanggal 2 tahun 2027. Jadi gimana teman Pradua, tanggapan kamu soal film terbaru Narnia The Magician Nephew ini? Ya setelah 16 tahun woy, orang-orang juga udah pada menanti kali ya. Jadi Narnia ini tuh pertama kalinya tuh dirilis di sekitar tahun berapa ya? Coba kita cari tahu ya. Narnia film pertama. Film Narnia pertama ini adalah tadi yang aku sebutkan The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and The Wardrobe. Ini tuh dirilis di tahun 2005. Wow. Setelah sekian lama teman Pradua, setelah film pertamanya akhirnya ini ada film lagi. Ini merupakan ini ya, secara kronologi cerita sih ini pertama ya teman Pradua. Kita nantikan saja deh gimana kelanjutan dari film-film Narnia ini. Dan buat kamu pencinta film-film fantasi, merapat sini, kamu boleh kasih tanggapan kamu soal film terbaru dari Narnia. Aku sambil puterin ya deretan lagu-lagu seru untuk menemani perjalanan kamu dan juga aktivitas kamu di siang hari ini. Hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Aku bakal puterin lagu 40 Vans yang lagi happening banget lagi karena mau konser ya. Ini dia 40 Vans Penyangkalan.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Kayaknya tolong produk udah makin semangat belum nih? Aku udah puterin deretan lagu-lagu seru, terbasuh yang barusan aku puterin adalah The Changcuters dengan Param Pam Pam. Tolong produk, kalau tadi aku udah membawa kabar dari perfilman dari mancanegara ya, yaitu film Narnia yang akan tayang nanti di bulan Februari tahun 2027. Selanjutnya ini Salma datang lagi dengan informasi seputar perfilman masih, dan ini adalah film yang mana masih tayang, bahkan baru tayang nih teman-teman berdua. Ada film Agensi Rumah Tangga yang meraih 109 ribu penonton pada hari pertama penayangan. Film drama komedi judulnya Agensi Rumah Tangga ini berhasil meraih 109.110 penonton pada hari pertama penayangannya di bioskop. Ini menempatkan film garapan dari Naya Anindita sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik pada tahun 2026. Gimana gak terbaik ya teman produa, dari castnya aja udah gacor banget, dan terus gimmick-gimmicknya tuh seru banget. Nah, film ini tuh diproduksi oleh Star Vision bersama Legacy Pictures, Fortera Studios, dan juga Navarros. Agensi Rumah Tangga menjadi film ke-9 yang mengumpulkan lebih dari 100 ribu penonton pada hari pertama di tahun ini. Film Agensi Rumah Tangga berkisah tentang Katia. Katia itu diperankan oleh Enzi Storia, teman berdua, yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dia kemudian berusaha untuk bangkit dengan mendirikan usaha agensi penyalur pekerja rumah tangga. Cerita tersebut tuh diadaptasi dari novel populer karya Almira Bastari. Perjalanan Katia ini menghadapi keterpurukan sekaligus mengejar impiannya dikemas melalui komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sutradaranya, Naya Anindita, mengatakan film ini dibuat sebagai hiburan di tengah situasi kehidupan yang tidak selalu mudah. Dia berharap penonton dapat menikmati film tanpa merasa terbebani dan tetap menemukan harapan dari cerita yang disajikan. Itu dia tadi teman Produa untuk perfilman Indonesia, film Agensi Rumah Tangga udah tayang sejak kemarin 10 September 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jadi kalau misalnya teman Produa udah pernah nonton, ini kan udah tanggal 17 ya, jadi kamu boleh kasih review ataupun komentar terkait film ini barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @produapnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Sudah ada yang bergabung barengan sama Salma di siang hari ini, kita sapa-sapa dulu. Ada nomor belakangnya 5960. Namanya sih di sini Ari Widianto ya. Katanya kirim foto nih. Patroli siang ditemani Pro 2. Wow, dikirimin foto lagi dengerin di 101,8 FM. Wis, gokil, enjoy lah ya ditemani sama Pro 2. Sama sekalian mau request lagu dong diputerin Rosa, Jangan Hilangkan Dia. Adakah? Ada. Ini udah aku masukin nih, udah aku persiapkan banget nih. Pengen dengerin Rosa pas lagi patroli, boleh-boleh aja. Dan buat teman Pro 2 yang pengen ikutan request sama nih kayak Ari Widianto, betul gak sih? Betul, Ari Widianto, boleh banget ya bergabung di WhatsApp kita, di DM, di Instagram, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nanya nih, kok gak live TikTok lagi kak? Udah tadi bang, udah live tadi dari jam 11 sampai jam 1 siang, udah ampe berbusa dah nih mulut nih ya. Ada Bang Tenny yang bergabung. Oke, Bang Tenny katanya gak mau kalah. Ini kirim foto juga lagi dengerin di 101,8 FM bersama dengan dua minuman yang sudah dicantolin di mobil ya. Ini lagi ngopi nih kayaknya nih. Gak mau kalah, spill 101,8 FM juga. Oke, sip, thank you Bang Tenny. Ada request lagu gak nih? Biar sama nih kayak Bang Ari di siang hari ini, lagi nemenin kerja mungkin ya. Oke deh teman Produa, kalau gitu sambil menunggu, terima kasih ya buat teman Produa yang lagi kerja juga ditemani oleh 101,8 FM alias sekarang lagi ditemenin sama Salma. Aku akan menemani kamu sampai jam 3 sore, jadi jangan kemana-mana. Kita puterin dulu lagu yang ingin menemani, yang akan sih, yang akan menemani Ari Widianto di siang hari ini. Ini dia lagu dari Rosa, Jangan Hilangkan Dia.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

2, balik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Waduh, gak kerasa nih ya, udah jam 14.51 menit. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang sudah menemani Salma dari tadi jam 10. Kita request-request lagu, terus abis itu ada info-info olahraga dan juga infotainment. Terus terima kasih juga untuk teman Prode yang hari ini sudah mempersamai Salma ikutan nimbrung. Hari ini cukup ramai ya teman Prode ya, baik yang via telepon maupun via WhatsApp. Dan terakhir aku bakal bacain ini untuk pesan terakhir. Aduh kok pesan terakhir ya, kayak konotasinya beda gitu. Ada Karsia di Imbon yang katanya, siang kak, mau request lagu Mangu. Salam buat semua pendengar, terima kasih. Ini kenapa nih kok tiba-tiba request lagu Mangu? Apakah relate nih Karsia? Oke deh kalau gitu, sebagai lagu terakhir dan juga penutup spesial untuk Karsia, aku bakal puterin lagu Mangu dari 420 featuring Carita Utami. Teman Pro 2, Salma akan menjumpai kamu kembali besok di Sepada. Selamat bagi teman Pro 2 dari jam 6 pagi sampai jam 10. Kita seru-seruan bareng lagi teman Pro 2. Dan Salma pamit, sampai jumpa di lain waktu. Ini dia Mangu.

Selamat berdua. That was Chihiro by Billy Eilish. And this is your host speaking, Faisal Anwar. So good to be back right here, teman Produa. And are you still listening to Hit Music Station, Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Alright, teman Produa, tadi barusan aku puterin satu lagu dari Billy Eilish dengan Chihiro untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, teman Produa. Kita bakalan ngobrol-ngobrol di Insightainment, teman Produa. Nah, terus nanti juga bakalan ada ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Pokoknya kamu di sini aja terus di Produa Pontianak, teman terbaik kamu. And this is the 1970 vibe with Roberts.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
2: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
3: Oh no!
1: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
2: Lah, kenapa harus zat besi sih?
1: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
2: Oh gitu. Jadi, kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
1: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya, daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
2: Terus, gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
1: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
2: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
1: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
2: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
1: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
2: Yuk kita sebarkan.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi, waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM,
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi, Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. And that was I Knew It, I Knew You by Taylor Swift. And yes, teman Radio masih barengan sama Faisal Anwar di sini di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu, yang bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti, teman Radio. Ada satu cerita menarik dari Emmy Awards 2026 yang digelar kemarin, teman Produa. Bukan kemarin sih sebenarnya, tapi beberapa hari yang lalu, teman Produa ya, atau tepatnya tanggal 14 September 2026 yang kemarin, di mana Taylor Swift ternyata nggak hadir langsung gitu ya di 78th Primetime Emmy Awards gitu ya, padahal dia masuk nominasi lewat Taylor Swift's The Eras Tour The Final Show di kategori Outstanding Variety Special Pre-Recorded gitu ya, teman Produa. Aku nggak tahu gimana behind the scene-nya gitu ya, teman Produa, walaupun si Taylor Swift ini nggak datang di Emmy Awards, tapi tetap aja dimunculin gitu ya lewat konten drama, bukan drama sih, tapi konten sketsa gitu, teman Produa. Direkam sebelumnya, jadi di taping gitu dulu bareng sama Mariska Hargitay dan juga Ice-T dari Law and Order ya, ada serial atau series televisi gitu, teman Produa. Jadi walaupun gak datang ke venue, wajah Taylor tuh tetap nongol di layar Emmy Awards 2026, teman Produa. Mungkin dalam benak panitia gitu ya, nggak apa-apa kamu nggak datang, yang penting kamu taping dulu aja, yang penting tetap ada muka kamu di Emmy Awards 2026 nih, Taylor Swift, tolong ini mah ya. Karena kita tahu kayaknya penggemar Taylor Swift tuh banyak banget gitu ya, teman Produa. Mungkin juga termasuk kamu yang lagi dengerin ini, mungkin juga termasuk aku yang lagi ngobrol sama kamu sekarang ini, teman Produa. Nanti aku juga masih akan putar lagu-lagu dari Taylor Swift, teman Produa, kamu stay tune aja gitu. Tapi untuk sementara aku dengerin dulu atau aku putar dulu satu lagu dari One OK Rock with Renegade. So stay tune terus di Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Sekali lagi, ini dia One OK Rock dengan Renegade. Let's go.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

depan Oktober sekitar tanggal 24-an lah ya teman Pro 2. Lagi ada di Jakarta, boleh tuh mampir ke Gelora Bung Karno karena ada konser dari YE atau Yi atau Kanye West teman Pro 2. Aku enggak ngerti gimana cara spellingnya gitu kan, yang jelas bisa tuh kamu persiapin dari sekarang karena nanti tanggal 24 Oktober 2026 Yi atau Kanye West nih bakalan mampir di Gelora Bung Karno buat main bola. Konser bro, bukan main bola.

sama Pemprov DKI Jakarta ya teman Probua. Jadi bentuk dukungannya adalah tentang transportasi buat kamu yang lagi menuju ke sana ataupun nanti yang juga pulang dari Gelora Bung Karno, terus juga keamanan dan lain sebagainya. Pokoknya udah dikonfirm sama pemerintah DKI Jakarta, keamanan dan transportasi untuk konser Kanye West di Gelora Bung Karno. Kenapa konser ini jadi terkesan spesial? Karena I don't know, kayak di Asia Tenggara bahkan di Oseania, Kanye West cuma putusin untuk mampir ke Indonesia atau ke Jakarta atau ke Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nih teman Pro 2. Ini buat kamu para fans dari Kanye West, boleh langsung terbang ke Jakarta, tapi kalau enggak kita pantau aja di Pro 2 Pontianak karena kita juga ada beberapa lagu dari Kanye West. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sebelumnya ini dia Sabrina Carpenter with Nonsense.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin gantung jebol lagi.
0: Ya Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: Yaelah cuy, ngapa bengong jatuh?
1: Depan rumah aja.
2: Tadak bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
1: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
2: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
1: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
2: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
1: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non-muslim kan?
2: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
1: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
2: Ah, sama-sama Bang.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah Tony, konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
3: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teh Hijau, dan kamu masih dengerin Faisal Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Just for your information, teman Pro 2, hari ini, sorry, ulangi, malam hari ini buat kamu yang masih beraktivitas di outdoor gitu ya, masih di luar ruangan, teman Pro 2, aku cuma mau ngasih tahu kalau cuacanya diperkirakan berawan nih ya, berawan cuy ya. Jadi takutnya nanti tiba-tiba hujan, walaupun malam hari ini sih kalau di perakiraan BMKG sih negatif gitu ya teman Pro 2, kemungkinan turun hujan itu relatif rendah. Tapi kalau awan sama-sama kumpul gitu ya teman Pro 2, ada tuh potensinya buat turun hujan. Tapi suhu untuk malam hari ini teman Pro 2 cuma ada di sekitaran angka 23, paling mentok angka 24 derajat Celcius gitu ya, beda sama siang gitu ya. Kalau siang kan 30, 33, 32, kalau malam hari ini 24 derajat Celcius aja. Seperti yang tadi aku bilang teman Pro 2, peluang hujan relatif rendah, tapi tetap harus pantau perubahan cuaca. Karena kalau awan sama awan lagi kumpul, biasanya sih ada potensi hujan. So wherever you go tonight teman Pro 2, stay safe and keep an eye on the sky. Ini dia satu lagu dari Kim, Everybody's Changing. So stay tune terus Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Halo, saya Sabri, dengarkan terus RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

asal Priadi. Dan spesial aku puterin buat kamu yang lagi ada di jalanan gitu kan, menuju perjalanan pulang gitu kan teman Pro 2, atau kemanapun lah ya kamu menuju.

keluar karena di luar juga seperti yang kita tahu gitu kan, masih diselimuti asap yang cukup tebal gitu kan teman Pro 2. Walaupun tadi kita udah menginformasikan kalau cuaca malam hari ini negatif air hujan gitu kan teman Pro 2, tetapi aku sih jujur masih berharap, aku yakin kamu juga masih berharap kalau malam hari ini turun hujan gitu kan. Apalagi kalau pas turun hujan kita udah pas sampai rumah, aduh tinggal tarik selimut deh tuh. Aku juga pengen ngucapin terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang selalu setia nemenin aku atau nemenin kami siaran gitu kan. Kalau aku tadi siaran dari jam 4 I guess jam 3 sampai nanti jam 7 gitu kan teman Pro 2, karena nanti di jam 7 aku akan melempar kamu ke Jakarta untuk menyimak music live chat. Bakalan dipandu sama Edit teman Pro 2, bakalan ngobrol juga sama Rio Klepi. Kamu gak perlu pindah ke RRI Pro 2 Jakarta, karena kami akan hadirkan di RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Halo, kami dari Para Suara. Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar.
2: Kamu pasti

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edit Ama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau nggak salah ya. Waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro 2, yang baru aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: Ditambah dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi ya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Iya
1: karena brengos aja kali.
0: Bener.
1: Ya. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vega tarian bagus itu bagus.
1: Tapi gue bukan sempat malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada project beneran.
1: Ada okay. Gua Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke.
1: Okay. Terus Dion keyboardisnya Ran sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh, namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang mukanya 11 12 sama bahkan kayaknya 11 11. Kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk
0: nih. Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng,
0: bukan? Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Makanya bener.
1: Harus cukup.
0: Ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Enggak gitu ya. Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
1: Kelima
0: ya.
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: Oke.
1: Bunga Abadi kan.
0: Yes.
1: 2024. Belia itu Denyut dulu sorry. Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
0: Dua single udah rilis ya.
1: Udah
0: di
1: rilis.
0: Awal tahun ada Belia ya. Betul. Terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes. Di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya? Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak oh. Dan gue cek juga kayaknya antusiasme orang masih alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya. Relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lu enggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya dalam tanda kutip memuakan gitu kan, karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gua ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yeah, yang dilihat ya.
0: Bener.
1: Yang menurut gua tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah COVID waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002.
0: 2002 ya?
1: 2002 rilisnya. Sama gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa jangan salahkan paham. Nah itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Alright. Tapi btw, Clap itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan, apa? Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya yang denger gue doang kali ya.
0: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Siapa itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Enggak ya.
0: Baru ya.
1: Ini
0: baru
1: game ya. Itu. Baru inget lagi.
0: Iya kan. Itu kan zaman COVID juga COVID, gak sih. Iya. Zaman COVID juga kan.
1: Dulu tapi mainnya Hago.
0: Iya lagi. Apa tuh yang domba-domba itu.
1: Nah itu.
0: Iya kan.
1: Sama tahu tempe kalau gak.
0: Alright teman-teman radio, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy, ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh, yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Channel.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempat soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa udah suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay, yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Abadi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ya pada akhirnya oh kayaknya memang enggak punya pakemnya
0: viralnya. Okay.
1: Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bang Abadi ya kan.
0: Iya, benar.
1: Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya ya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Iya.
1: Bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh apa sampai tuh? Gue lupa judulnya apa ya. Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah, itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau The Nude memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke. Okay.
1: Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
0: Yeah, gitu.
1: Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
0: Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Abadi akhirnya nggak sebahagia itu.
0: Oh,
1: lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini. Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
0: denger. Iya, bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Jebakan aja. Clickbait ya, clickbait ya.
1: Ternyata ya. Ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan
0: ya, tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan sih. Oke.
1: Okay. Udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke. Okay.
1: Makanya ada kaos galanya yang kan kutangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga.
0: Kayak gitu. Wow. Sedih juga lah lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah, berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya. Janji akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu, itu kan sebuah janji ya.
0: Oke.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Ya?
1: Clickbait makanya. Clickbait kan. Orang ada yang komen, lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah karang dari cerita gua, angkat dari cerita teman gua.
0: Oke. Okay.
1: Adalah cerita temen. Boleh gua jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan sama gue, ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Abadi. Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Abadi ya, Belia juga. Ya, sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya?
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke.
1: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngeliat sebuah pintu itu. Lo ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa aja kayak gue ngeliat apa nih baru bangun tidur, gue ngeliat jam. Ya udah, baru kita kembangin gitu kayak let's say. Ku habiskan ribuan jam bersamamu, kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak, oh cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa itu yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul. Gitu ya. Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyiptain lagu gampang.
0: Oke. Okay.
1: Nulis aja dulu.
0: Iya iya benar.
1: Nulis aja
0: yang dulu.
1: Yang susah ya. Yang garapnya. Garapnya setengah mati.
0: Benar. Ya udah, terima kasih berdua. Kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis
0: tuh. Romantis gitu. Atau kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia. Iya. Ya. Benar. Oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada betul sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya gitarnya.
1: Nah, ya. Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: gue lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya,
1: James okay. Bond ya. 007.
0: Eh, 007
1: James. Tapi Bond. Yang eranya
0: oh, yang lama
1: pokoknya
0: ya.
1: Pokoknya waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden sama Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke. Okay.
1: Itu secara chord kayak augmented, kayak naik setengah apa scanding gitu kan, kayak cobain enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya, pengen ribet gitu loh, pengen apa ya, belibet aja.
0: Iya, benar.
1: Makanya udah hajar aja di cikat aja.
0: Terus
1: sempat gak pede kan waktu itu, nanya sama Vega kan, mas ini gak apa-apa kita belibet gini? Ya gak apa-apa, tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapi ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya, di akhirnya enak. Gue denger kalau yang di tengah-tengah ya, maksudnya gue mungkin secara musikalnya nggak terlalu tinggi iya, kali ya gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ, makanya gue coba masukin aja lah, tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
0: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
0: Bener.
1: Biru banget.
0: Bener.
1: Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja.
0: Clickbait aja, bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya, pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya, kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke.
1: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun yang juga akan berpisah insya Allah gitu, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang ya, memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya.
1: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Tadi gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Gitu. Itu doang sih paling.
0: Wow. Oke. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya pengen explore aja musiknya.
0: Oke. Alright. Emang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir.
1: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya. Bener.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir janji bahagia.
0: Iya,
1: kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi tapi gelap
1: itulah bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang dia bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget.
0: Iya,
1: era-eranya Dian Pramana Putra, Din Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu. Chandra Darusman. Anjing, enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album ya.
0: Oke, yes. Oke. Okay. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
1: Oke.
0: Okay. Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues?
1: Atau? Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Terus nggak pernah apa ya, nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
0: Mm-mm.
1: Lagu ballad kayak gitu gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu se menyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu. Rock and roll hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lo bener-bener sama sekali nggak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali nggak.
0: Janji Bahagia pasti nggak akan kepikiran
1: apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu? Akhirnya lo, gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikinnya sama Vega kan. Satu agama lah. Beatle agama kita kan.
0: Sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya. Waktu itu bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Bunga Abadi. Alright, okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut tapi gimana nih KDI?
1: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia
0: boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya. Ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Ya namanya mimpi. Ya,
0: benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayak gitu.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih. Maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke, okay, siapa?
1: Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
0: Oke.
1: Once Mekel. Itu ya siapa yang nggak suka,
0: kacau sih
1: namanya.
0: Benar
1: beliau di Bintang 5 ya.
0: Yoi.
1: Apa yang nggak suka lagu betul, Arjuna gitu
0: betul.
1: Loh pada
0: saat itu Once ya gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Ari dan yang lain-lain nggak bagus juga.
0: Benar.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh yeah.
1: Kalau dibilang kolaps kayaknya nggak akan kolab juga karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu. Ya Krisya kan bingung juga ya kalau disuruh kolab sama siapa ya. Sama Perunggu Beatle-Beatlean juga.
0: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga ya.
1: Makanya Maul demen banget
0: gitu
1: kan, Maul McCartney itu.
0: Ada lagi namanya kata gue, nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama
1: Almarhum Krisya. Mungkin kalau ya. Solois cewek ada.
0: Okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja,
0: ngefans okay.
1: Mama Ina, demen okay. aja sama
0: yeah, yeah,
1: Mama
0: yeah.
1: Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oke.
1: Lagu Kala Simfoni Cinta apa ya judulnya dulu? Sainsani.
0: Oke.
1: Sainsani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede gue nya.
0: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan
1: gitu. Enggak usah sain.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Referensinya udah beda. Benar.
1: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga yes. udah kejawab gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album langsung ya. Album.
1: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu dari Vega Andares.
0: Vega Andares benar ditunggu ya secepatnya
1: sama bapak penuk cabai itu.
0: Benar tapi apa nih maksudnya yang istimewa yang spesial di album ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya
1: debut album yang gua angkat sih sebenarnya. Insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
0: Oke.
1: Okay. Iya sih, gua simpelin aja kayak memang apa ya sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada senang, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, dan lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Nggak kepatok, makanya nggak kepatok mau lagunya sedih mulu, enggak sih, random aja.
0: Oke.
1: Roller coaster aja
0: sebenarnya di...
1: Si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga, bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang kebitel-bitelan.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak bunga abadi, janji bahagia. Terus tiba-tiba... ada yang kisah insani tadi nanti itu rahasia lah.
0: Asik, sedap.
1: Kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja berarti tentang kehidupan aja lah ya. Maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Okay, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6 lupa.
0: Oke.
1: Iya 5 ya segitu
0: ada, lah. Ada lima. Sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu.
0: Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga.
0: Sebat
1: kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
1: Besok lagi deh, entar dulu deh. Tiba-tiba udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal ya bisa dibilang 80% lah. 80 sampai 90% udah kelar, udah tinggal. Insyaallah tinggal
0: bisa lah ya. 3 bulan maka kejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produk nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Guys, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mau ngejaji bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify atau musik. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube, di channelnya channel gua, Rio_Klebe.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Akan ada karena jadi satu cerita sih
0: sebelumnya. Seru
1: sih, dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih.
0: Sequelnya
1: Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Oke. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia? Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memoris si ceweknya yang udah gak ada. Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Emang gak lama-lama takut saya tombak aja sih.
0: Ngeri juga laut selatan.
1: Iya bener.
0: Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin
1: lah ya. Mungkin ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul
0: ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukan ya?
1: Klepper.
0: Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahain.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
0: betul,
1: membawa mudorot. Amin.
0: Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klebe di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube Rio Klebe. Dan juga tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya. Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klebe.
0: Alright, bye-bye.

0: enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu dulu. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Halah, Mak. Kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan. Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: You are listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yeay, 101.8 FM RRI Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pradua, barengan sama Erna ya, tentunya menemani kamu di malam hari ini. Gimana kabar kamu, teman Pradua? Semoga hari ini masih tetap sehat ya, walaupun sebetulnya kabut asap masih melanda, teman Pradua ya. Masih bikin kita agak sedikit sesak ya, walaupun kemarin juga sempat hujan yang lumayan lama juga, teman Pradua, tapi ternyata belum bisa menghilangkan penuh ya asap di kota Pontianak, teman Pradua. Semoga semua dalam keadaan sehat semua ya. Oke, malam hari ini tentunya Erna bakal nemenin kamu, teman Pradua, dari jam 8 ini sampai nanti di jam 12. Jadi pastikan buat teman Pradua untuk stay tune terus bareng Pradua Pontianak, tentunya barengan sama Erna. Nah, malam hari ini teman Pradua ya, mungkin kamu juga udah lihat flyer kita di media sosial. Kalau hari ini kita bakal ngomongin tentang ketika langit kelabu, jangan biarkan pikiran ikut gelap. Aduh, gelapnya kayak gimana ya kalau ngomongin tentang pikiran nih, teman Pradua ya. Nah, kamu juga bisa bergabung barengan sama kita, teman Pradua, di WhatsApp di nomor 08 1157 01018, atau teman Pradua juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pradua_pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pradua Pontianak. Oke, sudah bersama Erna di studio Pradua Pontianak, teman Pradua, sudah ada Cindy dan juga Firman. Hai, selamat malam.
1: Oh, malam.
0: Gimana hari ini? Kuliah masih aktif?
1: Masih ya.
0: Enggak ngaruh ya ternyata ya. Kalau sekolah iya, baru teman Pradua ya, anak SD, SMP, SMA kan ya. Itu diliburin, tidak untuk mahasiswa ya.
1: Tapi sebenarnya sekolah pembelajarannya tuh di di apa ya, di online kan.
0: Iya, dialihkan menjadi gitu. Online ya.
1: Jadi tetap ya tetap kuliah ya hitungannya.
0: Iya, sekolah juga tetap sekolah, cuma dari rumah aja, teman Pradua. Oke, ini ngomongin tentang langit kelabunya dulu nih, teman Pradua ya. Kita perlu tahu seperti apa sih realita di lapangan, khususnya bagi kalian yang anak muda. Mungkin kalian nih dari PKBI, dari sentra juga gitu kan. Ini ikut turun ke lapangan untuk warga tolong warga, atau masih update aja nih di media sosial nih. Coba deh dari Cindy, bagaimana nih?
1: Kalau dari aku, kebetulan kami dari Sentra Remaja Katulistiwa itu memang punya aksi program untuk bisa turun langsung memberikan bantuan. Kemarin itu kami tuh terbagi jadi dua tim nih kak, kalau di Sentra sama PKBI. Jadi ada tim yang memang turun di ruang publik, seperti kayak di simpang-simpang, titik-titik yang memang kabutnya tuh lagi, memang lagi butuhnya nih banyak bantuan ya. Terus juga ada memang tim yang turun langsung ke daerah yang terdampak karhutlah, kayak gitu.
0: Oke. Tapi ngomongin tentang daerah juga nih ya, misalnya kita nih satu kota Pontianak, antara Sungai Jawi dan Ayani itu kayak beda sekali ya asapnya ya. Agak beda, aku bingung juga kenapa ya, teman Pradua, mungkin dibawa angin kali ya.
1: Tapi sumbernya juga kali ya.
0: Benar, desa kan dekat ya dengan kubur raya kan ya. Karena aku terakhir aku lihat datanya itu tuh titik api itu di Kota Pontianak tuh cuma satu. Enggak tahu ya sekarang ya. Jadi banyaknya memang tuh di kubur raya enggak sih?
1: Iya, benar banget.
0: Jadi wajar lah ya, teman Pradua ya, yang di kubur raya juga hati-hati. Dan bisa jaga kesehatan juga. Nah, kalau Firman nih gimana nih, kamu ikut turun aksi atau ngikutin bagi-bagi di jalan aja nih? Mungkin ikut turun padamin kali ya.
2: Soalnya kan ini Firman sendiri kan baru magang gitu kan di PKBI, baru dapat kisaran 6 harian gitu kak. Jadi baru turun lapangan tuh baru hari Selasa kemarin. Turun ke lapangan ke Rasau itu kak, untuk bagi-bagi makanan dan minuman serta cek kesehatan di Rasau sana kak.
0: Oh, nanti kita bakal bahas lagi nih ya, teman Pradua ya, tentang seperti apa perjalanan aksi mereka. Tapi sebelum itu, ini kan ada dampaknya gak sih bagi kita yang remaja ini? Ini agak-agak sopan rasanya aku bilang aku remaja ya, teman Pradua ya. Tapi ya mungkin kita yang masih punya aktivitas padat di luar gitu kan, dibanding mungkin dengan mereka yang belum apa ya, SMA lah batasnya gitu kan, pastinya lebih banyak di rumah, stay di rumah, nggak punya kegiatan yang padat lah ya di luar gitu. Ada ngaruhnya nggak sih untuk dampak kesehatan mental kita sebagai anak muda kota Pontianak ini nih, mungkin dari Firman dulu deh.
2: Menurut Firman sih banyak sih kak, yang apa yang mempengaruhi kondisi mental remaja untuk sekarang gitu kan. Biasanya itu kan kita melihat kondisi langit itu cerah, terus kayak mau kemana itu aja bebas gitu kan. Terus tiba-tiba nih berganti musim nih, tiba-tiba banyak kabut yang sekarang, terus aktivitas-aktivitas dibatasin. Misalkan kayak mau keluar cuman takut mata perih, perih itu. Terus yang punya penyakit juga kan, takutnya ini nanti kambuh, misal asma atau lainnya. Makanya kayak harus kita tuh apa, antisipasi kayak seperti memakai kacamata gitu kak, terus pakai masker. Itu kan kayak mempengaruhi ini apa, psikologis seseorang gitu kan, enggak. Nah mungkin dari situ kayak mungkin enggak semuanya ya kan terkena gitu, mungkin sebagian remaja aja yang mulai panik ngelihat indeks apa kualitas udara Pontianak sekarang nih kayak wah tinggi nih gitu kan, kaget dia, terus mau ngapain aja susah gitu kan. Nah dari situ kayak muncul panik tuh kak. Nah di sini kayak gimana sih caranya kita buat supaya enggak terlalu panik gitu dalam menghadapi musibah sekarang yang kita hadapi ini kak.
0: Oke, bener sih, kalau nggak bisa langit melihat langit biru tuh jujur udah kangen banget ya.
2: Betul, kangen banget. Udah berapa minggu ini? Udah.
0: Bukan minggu, bulan. Bulan ada kali ya. Sebelum Agustus aku rasa itu udah mulai kan, cuma nggak setebal sekarang ini. Bener sih, kalau nggak bisa lihat langit biru tuh benar-benar healing ya. Kita mau jalan-jalan aja kayak pengen lihat air deh, waterfront gitu kan, rasanya kayak
1: sampai sana mana ya airnya gitu.
0: Lihat seberang tuh udah ada kelihatan biasanya berdua, nggak bisa healing banget. Terus angin pun rasanya kayak bau asap, nggak lagi menyegarkan ya.
2: Betul banget.
0: Kalau dari Cindy bagaimana nih?
1: Kalau aku karena kebetulan masih masuk di usia remaja ya.
0: Iya aku juga tahu, 17
1: kalau aku ngerasa jujur cukup berdampak ya di aku, terutama kalau secara fisik mungkin mulai kadang tuh saking tebelnya asap ini mulai sesek kayak kok tenggorokan juga mulai rada-rada sakit gitu, mata juga mulai perih, rasanya kayak nggak mau buka mata, aduh mataku nggak ada pelindungnya nih gitu. Tapi kan karena memang ada aktivitas yang mengharuskan keluar, jadi mau gak mau ya melawan lah tuh kabut gitu. Terus kalau misalnya secara mental ya jujur terdampak mungkin karena sometimes biasa aku yang punya banyak kegiatan di luar, tiba-tiba ada beberapa kegiatan yang harus dibatalkan, dan ada beberapa hari yang memang kayak gak memungkinkan untuk keluar, akhirnya cuma stay di rumah. Otomatis kan kayak pas lihat berita-berita bad news gitu, kayak mulai nih muncul aduh sedikit cemas, rasa takut, rasa yang kayak sedih gitu, mulai nih pemikirannya dipenuhi dengan pikiran yang negatif gitu.
0: Benar ya teman Redo, rasanya mau keluar aja tuh bukan gimana ya, agak-agak flashback gitu dengan zaman waktu COVID gitu kan. Tapi kalau COVID udara masih oke lah untuk dihirup gitu kan, tapi kalau kali ini memang kita harap nggak ada penyakit yang aneh-aneh gitu ya. Tapi nggak bisa lihat langit biru, nggak bisa menghirup
1: udara
0: nafas yang
1: tenang gitu, bener. Kayak aduh
0: menari itu kayak pengen ditutup lagi gitu rasanya ya teman Radio ya. Memang kalau udah ngomongin tentang cuaca atau musim yang di kota Pontianak ini teman Radio, itu kita tuh bukan cuman karena asap aja ya, air asin,
2: betul,
0: air asin.
2: Betul,
1: udah
2: betul.
1: Itu air minum sulit lagi,
0: sulit ngantrinya ya Allah gitu ya.
1: Meanwhile edukasinya bilang kita harus banyak minum air, kan, tapi situasi saat
0: mana?
1: Ini
0: gimana? Gimana? Tapi kita beruntung juga gitu ya, di Kota Pontianak udah banyak gitu kan dinas terkait tentunya yang bantu-bantu kita juga teman Prada sebagai warga ini gitu kan, untuk mendapatkan air bersih gitu.
1: Setuju.
0: Apalagi mungkin orang-orang yang sudah memprediksi kalau kita di Kota Pontianak itu memang ada cuaca yang seperti ini gitu kan, kemarau ya. Jadi di rumah-rumah itu udah ada
1: persediaan.
0: Udah ada persediaan gitu. Bahkan kalau untuk mandi tuh udah ada sumur gitu kan, itu bisa membantu banget.
1: Instansi yang pernah karena kebetulan relawan yang bikin aksi, jadi aku kemarin sempat nyari searching tentang air bersih tuh, kayak instansi-instansi tuh mulai ada inovasi gitu loh kak, mengubah air yang kotor untuk bisa like minum.
0: Iya benar, makanya udah banyak banget gitu kan ya, pemerintah-pemerintah kita itu juga yang ikut serta dan peduli juga dengan kita.
1: Kok sama kita.
0: Semoga ini juga bisa bikin teman Predua jadi ikutan kuat ya di cuaca yang seperti ini. Tetap bisa jaga kesehatan, jangan lupa juga untuk pakai masker ya. Kalau sebelum-sebelum itu kayaknya aku perkirakan kayak bulan kemarin gitu ya. Ini perasaan kita aja nih ya. Teman Predua juga mungkin ada rasa yang sama tuh, boleh banget tuh gabung bareng sama kita gitu. Malam-malam tuh malam-malam sebelum bulan ini ya, di bulan Agustus tuh masih kayak asapnya nggak begitu nyengat seperti di pagi hari gitu kan. Tapi kalau yang per hari inilah rasanya malam tuh juga sama tebalnya dengan pagi hari.
1: Kelihatan nih burem-buremnya.
0: Iya lagi berasa minus ya, padahal nggak yang segitunya juga gitu kita minusnya teman berdua. Tapi kalian deh melihat apa yang realita yang terjadi gitu kan ya, dengan banyak bantuan dari warga bantu warga warga bantu warga apa warga tolong warga ya itu, terus juga pemerintah yang juga ikut serta gitu kan. Gimana sih tanggapan kalian nih, kan juga sebagai relawan ya. Gimana Cindy deh?
1: Kalau aku jujur merasa ada perasaan terharu gitu. Ternyata justru dari bencana ini kita tuh masyarakat mulai timbul rasa peduli dan saling tolong menolong gitu loh. Karena dari pengalaman kemarin bikin aksi yang kolaborasi, karena kami dari sentra juga tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan aksi itu sendiri kan, untuk memenuhi itu, akhirnya kami kolaborasi dengan berbagai pihak, kami audiensi sama instansi seperti kayak dari Dinkes minta gimana support masker, obat-obatan, terus kami juga audiensi dari PMI, BPBD dan lain sebagainya. Itu akhirnya mereka itu ketika kami chat kak, kami kan biasa chat atau datang, mereka itu sangat welcome, kayak ayo kita ngadain kolaborasi bareng, tentu apa yang bisa kami support kami bantu. Nah itu justru ketika mendapat pesan itu jadi ada rasa kayak wah makin semangat nih untuk siap menyalurkan bantuan kayak gitu.
0: Semakin semangat untuk menjalankan aksinya ya, walaupun cuaca seperti ini. Terima kasih lah sebagai relawan ya. Kalau Firman bagaimana Firman?
2: Kalau menurut Firman sih kak, kayak beda banget gitu kan kalau lihat di sosial media itu, kayak beritanya ini mana ini bantuan ini bantuan ini, sedangkan sekalinya Firman turun lapangan, oh ini loh banyak ini kan, ada yang kayak bagi-bagi air, bagi-bagi masker, vitamin kemarin tuh kan. Oh rupanya kita tuh enggak boleh melihat apa ya, dari sudut pandang yang satu aja ini loh kak, kayak buktinya ini rupanya banyak, kayak di lampu merah ini kalau keluar tuh kan sering melihat relawan-relawan bagiin masker, terus kemarin pernah lewat tuh ada yang bagiin air juga, vitamin juga. Oh banyak rupa, kayak terharu gitu kan. Berarti perspektif Firman ini sama ini salah gitu tuh, kalau enggak ada apa bantuan-bantuan dari pemerintah, rupanya ada loh ini gitu tuh kak.
0: Oke, tetap ada gitu ya, teman Predua ya pastinya, apalagi mungkin banyak yang apa ya, kalau kita lihat bad news tadi gitu memang ada juga, tapi nggak sepenuhnya bagi kita yang memang merasakan lah ya di Kota Pontianak ini seperti apa kondisinya teman Predua. Nanti kita bakal ngomongin tentang aksi-aksi mereka lagi, ada hal-hal serukah yang terjadi ketika dijalani ketika mereka turun aksi teman Predua ya. Kamu juga boleh bergabung bareng sama kita teman Predua di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Predua Pontianak. Kita break sebentar, tetap di sini teman Predua, RRI Pontianak teman terbaik kamu.

teman pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Kita adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Oke, teman Pradu masih barengan sama Erna, Cindy dan juga Firman ya. Buat teman Pradu yang pengen bergabung barengan sama kita, boleh banget untuk gabung barengan sama kita di WhatsApp ya, di nomor 081157010018. Atau teman Pradu juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pradu_pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pradu Pontianak. Oke, ini kita ngomongin tentang aksi. Ini yang mana kalian relawan yang sudah turun langsung gitu kan, boleh gak sih ceritain gimana sih rasanya ketika kalian turun aksi gitu ya, warga tolong warga ini. Terus mungkin ada cerita-cerita yang bisa diinfo juga lah ya, biar tetap ada hashtag warga tolong warga nih terus terjalin gitu ya. Mungkin kita mulai dari Cindy kali ya, gimana Cindy?
1: Aksinya itu tentang, namanya ada CRK Gercep. Ini filosofi terbentuknya ini benar-benar gercep. Jadi besok pas tanggal 25 Agustus itu kan libur kan. Nah kami itu tiba-tiba di hari sebelumnya kumpul nih, para-para remaja nih, tiba-tiba, besok libur ya? Iya, kabut kok makin makin gelap gitu ya. Yuk turun aksi gitu, langsung nih spontan, tanpa persiapan, belum tahu nih ini mau gimana bentuknya. Akhirnya kayak tercetus, oh boleh-boleh. Jadi dari semangat itu, dari rasa peduli, saling peduli sesama teman remaja, akhirnya terkumpullah sebuah aksi itu, keberanian untuk turun ke lapangan. Akhirnya di sore hari itu kami langsung nelpon nih mitra-mitra, mana ya yang ready untuk ikut kolaborasi. Akhirnya kami telpon HMBK Untan karena kebetulan punya link di sana kan. Terus juga kami juga nelpon Mapala YIN. Nah itu kami telpon karena akses juga punya link. Akhirnya kayak kami ndak yang kayak audiensi, ngirim surat langsung
0: itu
1: nih,
0: terlalu lama ya,
1: terlalu lama nih karena butuh kayak kabut ini makin pekat gitu. Jadi akhirnya butuh aksi yang gercep. Gercep tuh kayak harapannya kami tuh bisa kayak gas langsung gitu. Akhirnya kami telepon dan akhirnya terkumpul nih bareng-bareng di hari itu. Di PKBI kebetulan juga nengok kotak masker gitu ya, bertumpuk-tumpuk kayak, wow bisa nih dibagiin gitu.
0: Sekalian ya.
1: Sekalian akhirnya terkumpul lah di hari itu tuh masker-masker dari teman-teman mitra kolaborasi. Akhirnya besok kami langsung nih malam nih langsung bentuk tim. Kita tentuin titiknya di mana ya, di mana. Akhirnya kami nentuin di titik bundaran di Golis itu. Terus kami kayak kami juga nelpon bidan klinik PKBI. Kak, besok bisa bantu kami enggak ya untuk menyediakan cek kesehatan gitu. Oh, bisa Kakak usahain gitu. Pokoknya di situ tuh rasanya hektik. Kami yang relawan-relawan tuh merasa kayak aduh capek, tapi kayak ayo kalau semangat ini pudar nih mungkin gak bakalan turun aksi gitu. Jadi kami hektik banget di hari itu, di malam itu. Besok paginya jam 6 itu udah turun aksi kak gitu.
0: Secepat itu Jadi, jujur itu terlalu cepat sih.
1: Saking gercepnya kami gitu, tidak ingin kehilangan momen gitu. Akhirnya jam 6 turun aksi, udah kumpul. Dan pas udah terkumpul semua tim, kami langsung turun aksi membagikan masker. Dan juga dari teman-teman mitra kolaborasi itu ada kayak permen herbal dan lain sebagainya, ada vitamin dan obat-obatan. Itu sih.
0: Oke, itu untuk bagi-bagi ya. Masker dan juga ada cek kesehatannya juga.
1: Dan itu tuh pas masih kabutnya yang mungkin tidak separah sekarang. Dan tapi satu hal yang aku pikir kayak kayaknya kalau bagi masker ada perasaan kayak kayaknya orang udah bisa beli sendiri deh.
0: Saat kira-kira, itu belum selangka sekarang ya.
1: Kira-kira berguna enggak ya? Kira-kira habis enggak ya masker banyak kotak gini gitu kan. Sampai hampir berapa kotak kemarin itu? Satu kotak aja udah 50 gitu kan. Kayak aduh habis enggak nih, lama kali nantinya kita berdiri nih. Dan ternyata Kak, pas kami turun aksi itu ada kali 30 menit aja beberapa kotak itu udah habis, Kak.
0: Secepat itu.
1: Dan mereka langsung minta sendiri tanpa kayak Pak boleh lagi enggak? Masih kayak boleh kami minta kayak gitu. Itu sih kayak wah ternyata berdampak ya gitu.
0: Bener sih ya. Jadi berawal dari hal yang random, spontan ya.
1: Spontan banget.
0: Tapi akhirnya bisa jadi sampai sekarang. Berarti itu awal mulanya Sentra dan PKBI ini ya untuk turun aksi.
1: Iya, kami pikir di setelah kegiatan itu mungkin kabut mereda ya. Ternyata setelah beberapa hari lah kok makin kuat.
0: Meanwhile. Kalau dari Firman bagaimana nih?
2: Kalau dari Firman sih maksudnya gak terlalu sering gitu ya kak, turun lapangan gitu. Tapi pertama kali itu kan wah kayak deg-degan nih, gimana nih keadaan lapangan di sana nih kan. Soalnya agak lumayan jauh juga kami turun itu. Kami itu turun bersama ada bidan, ada bagian konseling, konselor juga, sama teman magang kami berdua. Nah pas waktu pergi tuh awalnya tuh kayak biasa aja, kabut nih kan gak. Sekali udah masuk daerah kayak mau ke Kubur Raya yang banyak-banyak hutan di sana kan, wah kok makin pekat di sini kan, kayak deg-degan juga gitu kan pas kesana. Wah gimana nih, apalagi yang lebih dalam lagi kan wilayahnya kayak. Oh rupanya pas sampai di lokasi, oh memang betul-betul parah sih itu pak. Kayak orang tuh kayak apa pakai masker gini kan, terus kayak banyak yang ngantri galon juga di sana kan. Nah dari situ kami turun di sana buat cek kesehatan, kayak cek tensi, terus cek
0: oksigen
2: juga, terus bagi-bagi makanan dan minuman, vitamin juga di sana.
0: Oke, berarti kalau untuk Firman ini langsung ke titik ya berarti.
2: Iya,
0: ya?
2: Betul, langsung ke titiknya kak.
0: Nah ini kan kalian sama-sama turun aksi, ini udah bukan sekali dua kali lah ya buat kalian turun aksi dengan warga tolong warga ini ya. Tapi ada gak sih cerita-cerita yang mungkin sampai saat ini tuh masih ada gitu, beberapa tempat yang belum terjamah gitu ya dengan bantuan-bantuan dengan yang hashtagnya warga tolong warga, atau mungkin juga ada pemerintah setempat juga yang membantu. Mungkin gimana nih Cindy?
1: Kalau aku ya kemarin itu sempat dapat info di daerah Ambawang. Nah itu di desa Teluk Lais. Karena kebetulan mungkin akses mereka juga lumayan sulit gitu ya kak, untuk mendapat bantuan segera gitu. Akhirnya kami coba audiensi ke beberapa mitra kolaborasi seperti Menjalan, kayak bisa gak ya menyediakan air bersih. Karena sebelumnya kami sudah nelpon dusunnya kayak, ibu di sana butuh apa, agar kayak bantuan kami berikan ini memang tepat sasaran, gak yang kayak oh kami memberikan masker ternyata mereka butuhnya air bersih gitu kan. Akhirnya oh butuh masker, obat-obatan, air bersih terutama katanya. Akhirnya kami audiensi ke Menjalan, karena kami lihat di Instagram mereka, mereka bisa menyediakan air bersih. Akhirnya audiensi datang langsung gitu kan, terus komunikasikan oke okay, berjalan baik gitu kan. Cuma ternyata kami dapat kabar gitu sorenya, ternyata pada saat itu air lagi langka-langkanya, bahkan mereka juga gak tahu kapan dapat antrian nih air bersih. Sebelumnya juga kami sempat audiensi ke PMI dan juga berbagai pihak lah, yang intinya kami tahu kayak oh dia ini bisa menyediakan air bersih, dan ternyata memang air bersih saat itu tuh sangat susah. Akhirnya dan juga karena akses di sana dari sini ke sana itu lumayan jauh dan kami terkendala dalam transport, akhirnya sebenarnya sedih gitu kayak aduh udah ada nih tapi ada beberapa yang tidak bisa kami penuhi dan faktor lainnya. Akhirnya kami memutuskan kayak ya udah nggak apa-apa, kayak oh ternyata gini ya jadi relawan, nggak semuanya bisa kita gapai, nggak bisa semuanya bisa kita tolong, tapi gimana caranya kita bisa beradaptasi untuk oh oke okay, kita ubah strateginya, kita coba cari lagi daerah yang memang bisa kita jangkau dengan sumber daya yang kita punya kayak gitu. Akhirnya kami pun di dalam satu hari itu udah sore banget, besoknya mau turun aksi, akhirnya ubah lagi rencana, cari lagi daerah, langsung telepon cari sana sini, dan akhirnya dapat di pertama mau ke Kali Bandung. Nah Kali Bandung itu nyebrang dan kurang lebih 1 jam perjalanan motor, habis itu nyebrang gitu kan. Akhirnya dapat kan, udah dapat aksi di sana, oke besok langsung turun aksi. Dan di hari Kamis itu kami pagi sekali udah kumpul, udah prepare, udah tanya mereka butuh di sana apa, juga udah tanya ada ibu hamil enggak, ada kelompok rentan enggak kayak balita, ibu menyusui ada. Jadi akhirnya kami mengajak mitra kolaborasi dari kebidanan Poltekkes, dari UMP Kesmas, terus bidan-bidan juga yang ada di PKBI untuk bisa memberikan layanan juga nantinya di sana kan. Jadi kami membawa semua kebutuhan itu dalam menggunakan motor. Itu motor tuh satu orang berdua, jadi dipadet-padetin gitu ya
0: dengan bawa barang-barang tuh,
1: barang-barang dengan kami memberikan bantuan untuk masyarakat dan juga relawannya. Kalau relawan itu kami bedakan dari maskernya. Maskernya ada yang KN95, masker medis kayak gitu. Dan juga relawan juga kami khususkan untuk bisa dikasih vitamin gitu, karena kan mereka yang langsung turun aksi dengan berhadapan dengan itu kan, dengan api gitu. Akhirnya kami turun dan sampai di mau menuju ke sana, ke Kalibandung, tiba-tiba ada kendala lagi kayak, oh kita gak bisa melanjutkan ke Kalibandung. Akhirnya kita putar otak dan pindah lagi ke Permata Jaya. Untungnya mungkin akses itu lebih dekat gitu ya. Jadi akhirnya kami langsung ke Permata Jaya dan datang ke sana untuk memberikan bantuan kayak gitu.
0: Aduh, panjang ya ternyata ya. Kendalanya kayaknya bertubi-tubi ya sepertinya ya berdua ya. Memang pastinya ada kesan yang bikin ngerasa kenapa enggak bisa ya.
1: Sebenarnya sedih gitu kan. Kayak aku udah mengusahakan ini tapi kayak aduh,
0: ternyata enggak bisa semuanya tuh setring itu gitu ya, semudah itu maksudnya teman Redo untuk digapai. Dari Firman bagaimana nih, mungkin kamu ada cerita lain gitu kan ya, ini mungkin boleh dengan tim, dengan ya ketika kamu merasa turun aksi, apakah ada cerita yang sama juga seperti Cindy yang mengalami banyak sekali kendala ya Cindy ya.
2: Untuk cerita yang kemarin sih kak, yang ke mana itu, ke Kuala Dua, Firman turun itu sama teman-teman, itu kendalanya cuma kayak mata gitu, perih banget ini kan, belum pernah kayak ngadepin polusi dah parah banget nih kan di sana.
0: Separah ini ya,
2: separah ini gitu loh, kayak kaget soalnya apa, dari jalan itu kayak biasa-biasa aja, oh mungkin kayak gini kan lokasi di sana tuh, sekali sampai di lokasi rupa parahnya parah banget gitu sampai di sana kan. Itu kayak buat jadi apa ya, kenangan gitu, sama kayak buat lebih waspada lagi gitu kak, dalam jaga kesehatan, baik mental maupun kesehatan sih, emang benar-benar soal baru pertama kali gitu kan, sedikit deg-degan juga nanti kan. Terus kayak cerita-cerita gitu sama warga, ini di sini gimana, ini kondisi ke depan, ke kayak kemarin-kemarin, ke depannya lagi nih gimana. Sebenarnya kayak pernah ada kayak pemadaman di sini, cuman kayak terus berlanjut gitu, kayak kabutnya makin parah, makin ini kayak susah mau dikendaliin gitu kan.
0: Iya, susah untuk dikendalikan ya.
2: Iya, kendalikan.
0: Memang, aduh gimana ya teman pre 2 ya. Kalau kata kita orang Pontianak, payah nak diomong gitu.
2: Ah,
0: ya.
2: Iya,
0: payah nak susah gak gitu kan. Jadinya pada akhirnya ya cuma bisa pasrah gitu kan. Selagi tadi pasokan utama seperti makanan, minuman itu udah bisa terjaga, kalau memang udah ada kebutuhan lain teman pre 2 sebaiknya jangan keluar rumah gitu kan. Tetap stay aja udah di rumah. Yang penting itu tadi kebutuhan makannya, minumnya itu juga bisa terjaga. Kita itu Gen Z dikenal sebagai yang mudah kena mental. Setelah mengikuti aksi ini, gimana mental?
1: jujur pas lagi hektik-hektik seperti kayak ngerasa down, kayak aku nih kenapa sih kok segininya banget sih jadi relawan. Karena ada cerita menarik, ternyata jadi relawan itu bukan hanya ketika kita terlihat di layar. Ternyata di balik itu perjuangan untuk turun lapangan tuh banyak sekali, kayak kita harus koordinasi, harus calling-calling audiensi untuk dapat bantuan, harus cari daerah, terus kayak memetakan lagi nih, ini daerah ini butuh apa gitu. Terus kayak ini sih kak, kita kan butuh menyiapkan nih masker-masker, ngepacking itu kayak bikin teman-teman relawan di PKBI itu kemarin kayak pagi siang malam ketemunya kayak bungkusin, ngepackingin, ngehitungin gitu, sampai kami tuh mukanya tuh yang udah nggak ada senyum gitu, kayak sampai ada yang sampai baring ngepackingin gitu. Itu sih yang bikin kayak, oh ternyata dibandingkan mereka yang juga turun aksi gitu, oh ternyata juga ada loh relawan yang memang dia tuh di balik layar tapi tenaganya juga habis terkuras gitu, apalagi juga pemikirannya gitu, pikiran-pikiran gitu sih.
0: Bener sih, jadi kalau ngomongin kena mental, kena sih sebetulnya,
1: kena sih
0: ya
1: sebetulnya.
0: Cuman masih bisa hahaha ya,
1: branding soalnya.
0: Kalau Firman gimana? Kena juga Firman?
2: Kalau Firman sih gak terlalu gimana gitu kak. Soal kayak kalau kena melihat apa sosial media tuh baru kayak kena banget tuh mental ngelihat indeks udara kan, yeah, sering tuh ngecek bener. Kayak kemarin
0: laporan
2: pas
0: warga,
2: laporan warga kayak ngelihat indeks udara lebih sampai 1000 kemarin. Wah,
0: dua.
2: Terus kayak kaget gitu lah di situ kan. Wah, kok bisa sampai separah ini gitu tuh. Kayak gimana ini cara solusinya, mencari solusi, mungkin pakai masker sampai double ya mungkin kayak kemarin. Benar.
1: Itu saya tadi.
0: Saya juga sampai sekarang. Karena apa ya teman Pradua, lagi-lagi gitu ya, doa kita semoga ini segera usai ya, minimal apa ya, kualitas udara semakin membaik lah, walaupun nggak langsung membaik gitu kan, tapi setidaknya sedikit-sedikit membaik gitu kan. Semoga ini segera berlalu lah ya teman Pradua ya. Habis ini kita bakal balik lagi buat kamu, mungkin teman Pradua yang pengen ya gabung, pengen tanya-tanya juga, silahkan kita tunggu ya teman Pradua ya. Dan kita break sebentar, tetap di sini di Pradua Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Radio masih bareng sama Erna, Cindy dan juga Firman ya. Masuk di segmen terakhir sudah teman-teman Radio. Mungkin buat kamu juga gitu kan. Bisa enggak sih kalau teman-teman Radio di luar, teman-teman PKBI dan juga sentral gitu ya, boleh enggak kalau ikut gabung di atau turun aksi gitu?
1: Boleh banget, karena kami sangat open sama kolaborasi. Jadi CRK Gercep tuh merupakan wadah untuk teman-teman yang punya rasa peduli tapi bingung mau nyalurin di mana dalam bentuk tenaga kah, apakah itu, kami sangat welcome. Jadi buat teman-teman yang memang pengen, bisa langsung aja hubungi kami DM di IG-nya Sentra Remaja.
0: Oke, gitu. Berarti boleh ya. Mungkin buat teman Pradua juga gitu kan, yang mungkin lagi ada waktu gitu kan, bisa bantu-bantu teman Pradua ya, bantu packing tadi ya, butuh banget. Atau juga ikut turun aksi tadi. Kapan nih kira-kira nanti kalian bakal turun lagi nih?
1: Rencana besok. Besok itu kami rencananya mau ke Kalibanu, tapi masih dikoordinasikan lagi.
0: Oke, rencananya besok ya berarti ya. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Tetap semangat. Dan mungkin ini terakhir kali ya, boleh dong kasih tips-tipsnya nih buat teman Pradua yang masih mungkin yang sering kali kita melihat agak nggak pakai masker, udah tahu jalanan seperti ini gitu kan ya, udah tahu kabut gitu kan, mungkin boleh nih tipsnya nih dari siapa? Firman, boleh silakan. Firman,
2: tips dari Firman sih stay safe gitu ya, boleh jangan terlalu panik dalam keadaan kayak gini nih, nanti kayak kayak mempengaruhi emosi. Bener. Mau iya kayak

0: penting-penting banget ya, gitu ya, betul. Sebaiknya tetap di dalam ruangan teman radio ya, kurang-kurangin untuk keluar gitu kan, apalagi mungkin kamu yang kurang minum vitamin. Nah, sebaiknya pandai-pandai lah untuk jaga kesehatan kalaupun memang enggak mau minum vitamin ya. Kalau Cindy bagaimana Cindy?
1: Kalau dari aku mungkin udah banyak banget nih yang ngingetin dari sisi jaga kesehatan secara fisik. Maka aku pengen ngingetin nih reminder buat teman-teman dari sisi kesehatan mental, karena kita tahu di situasi sekarang pasti wajar banget kita punya pikiran-pikiran negatif yang mulai menggelapi isi otak kita gitu. Jadi teman-teman boleh mulai aware nih, mulai mengakui bahwa wajar kalau kita cemas, takut, sedih akan kondisi saat ini. Tapi teman-teman juga harus sadar tentang gimana cara mengendalikan pikiran-pikiran tersebut. Jangan sampai pikiran tersebut mengganggu kondisi mental teman-teman gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa nih, kalau memang udah ada tanda-tandanya, mulai diperhatiin dan mulai cari bantuan segera. Nah, bantuan segera ini seperti apa? Nah, di PKBI itu kami hadir untuk membantu secara kesehatan mental. Di PKBI itu kami punya konseling, konseling bersama konselor yang memang sudah terlatih. Karena di PKBI itu kami ada konselornya dua, Kak. Ada konselor yang memang untuk orang dewasa, dari gen apapun kami bisa melayani gitu. Terus juga ada konselor sebaya. Biasanya kalau konselor sebaya ini seperti saya gitu, yang udah mendapatkan pelatihan, dan teman-teman remaja lainnya. Itu untuk teman-teman memang usianya tuh sama rata lah, nggak beda jauh gitu, karena mungkin lebih nyaman gitu. Karena kan di situasi sekarang kita jarang interaksi ya, dan kita tahu kalau manusia itu butuh interaksi, manusia sosial, apalagi cewek butuh mengeluarkan 20.000 kata. Jadi kami hadir di situ, kami menyediakan layanan. Mungkin kalau teman-teman hanya sekedar curhat, kami juga hadir gitu, kami layani gitu. Yang penting kondisi kesehatan mental teman-teman tuh terjaga. Makanya kalau misalnya penasaran, bisa buka IG di PKBI Kalbar, bisa hubungi nomor hotline gitu.
0: Oke, seperti itu ya. Jadi bantuan apapun teman peridot sebetulnya dari PKBI dan juga sentra masih bisa membantu kamu teman peridot. Ini yang paling penting juga ya sebetulnya teman peridot, jangan salah gitu, karena kada air, karena udara buruk gitu, itu ternyata ngaruh juga ya dengan kondisi tubuh kita teman peridot. Makanya ini Era baru ngecek juga nih teman peridot, kalau di malam per malam hari ini ya teman peridot ya, ini tuh masih di kategori berbahaya juga. Masih belum ada tanda-tanda membaik ya teman peridot ya, masih berbahaya juga. Tadi juga apa informasi dari Firman hampir 1000 lebih ya. Walaupun enggak sampai 2000 sih teman peridot ya. Amit-amit jangan lah ya. Itu 1000 aja kita udah ya kayak gitu, gitu. Udah ngap rasanya teman peridot, apalagi 2000 gitu ya. Jangan sampai, semoga setiap hari gitu kan kondisi udara di Kota Pontianak juga semakin membaik perlahan-perlahan. Kalau gitu terima kasih lah ya buat Cindy, terima kasih juga buat Firman, terima kasih buat PKBI Sentra juga sudah bergabung barengan sama kita. Terima kasih sudah mengikuti hashtag warga tolong warga ya, semoga nanti kalian yang turun aksi juga gitu semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Terus juga bisa tetap strong ya, bantu sampai ujung sana yang mungkin gak terjamah ya
1: teman-teman. Siap menyebar dimanapun.
0: Semoga semuanya juga gak hanya teman-teman dari PKBI dan juga sentra semuanya ya, atau mungkin mau berkolaborasi bisa teman peridot, langsung aja hubungi ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih Firma, terima kasih Cindy sudah bergabung sekali lagi ya. Nanti kita bakalan balik lagi teman peridot, tentunya Ernest saja yang bakal nemenin kamu ya. Kamu boleh curhat-curhat juga, kalau tadi PKBI punya layanan curhat-curhat, di Pro 2 juga punya teman peridot ya, untuk cerita-cerita bareng sama Ernest nanti dari jam 9 teman peridot sampai nanti di jam 11. Silahkan buat kamu yang mau curhat di acara Deep Talk ya, langsung aja gabung barengan sama Erna. Kalau gitu kita pamit. Buat kamu yang ketinggalan informasinya, kamu boleh cek ulang melalui channel YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak. Tetap di sini teman peridot, RRI Pontianak teman terbaik kamu. Terima kasih.
2: Sama-sama.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih. Kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih, saya gombal.

Yay, teman-teman radio masih barengan sama Erna ya, dan sudah masuk di acara Bitalk ya. Silakan buat teman-teman radio yang mau bergabung, pengen cerita-cerita juga boleh, silakan ya. Tema kita hari ini tentang sesuatu yang sepertinya cukup mendalam buat seseorang ya teman-teman radio ya. Kadang yang kita bikin merasa capek ya teman-teman radio ya, bukan karena masalahnya yang terlalu besar gitu, tapi memang karena kita merasa harus menyelesaikan semuanya sendirian. Ada masalah di pikiran kita sendiri, lagi bingung, disimpan sendiri, lagi berat, jawabannya tetap aku aman gitu kan ya. Semuanya bakalan dilakukan dengan kata aman, bisa aja semuanya. Padahal sebenarnya kita tahu gitu kan, ada orang yang mungkin mau membantu, ada teman, keluarga, atau orang yang kita percaya gitu kan. Cuman entah kenapa gitu teman Prado mengucapkan kalimat sederhana seperti aku butuh bantuan, itu terasa jauh lebih sulit gitu ya daripada mengerjakan semuanya sendirian. Mungkin karena kita tuh udah terlalu terbiasa gak sih untuk jadi orang yang kuat, terbiasa juga jadi tempat orang lain cerita gitu kan, tapi gak terbiasa gitu ketika harus menjadi orang yang membutuhkan tempat untuk cerita. Jadi mungkin buat teman Pre2, kamu tipe yang gampang minta tolong atau lebih sering bilang udahlah aku pun bisa sendiri gitu ya. Boleh teman Pre2 gabung barengan sama Erna di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Teman Pre2 juga boleh telepon langsung ya untuk cerita-cerita, kira-kira kamu tipe yang mana, gampang minta tolong atau lebih sering bilang udahlah aku pun bisa sendiri ya.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

0: Mbak, tahu nggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
2: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: Teman Predowasi barengan sama Erna nih ya. Mungkin ada beberapa jawaban juga dari teman Predua nih ya. Yang mana mungkin kamu sudah punya pilihan gitu kan. Kamu tipe yang gampang minta tolong atau lebih sering ya udah aku bisa sendiri semuanya ya, enggak butuh bantuan orang lain. Nah, ada yang kayak gitu juga teman Predua ya. Ada satu alasan lain gitu kan yang sering bikin kita tuh menahan diri, takut merepotkan biasanya teman Predua. Kita melihat orang lain juga punya kehidupan, punya masalah, punya kesibukan. Akhirnya sebelum meminta bantuan gitu kan, kita juga pastinya sudah menjawabnya sendiri, ah dia pasti sibuk gitu kan, jadinya enggan gitu untuk minta bantu teman berdua. Nah, masalahnya kita juga sering gitu kan untuk membaca pikiran orang lain tanpa pernah benar-benar bertanya gitu. Kita menganggapnya mereka tuh keberatan gitu, padahal ya belum tentu juga gitu teman berdua ya. Kita menganggap mereka enggak punya waktu, padahal mungkin ya mereka justru ingin membantu kita, cuman kita aja tuh enggak kasih kesempatan ya. Oke, sudah ada penelpon kita di malam hari ini teman berdua, coba kita angkat dulu. Halo. Oh, belum nih ya teman berdua ya, mati lagi sepertinya. Boleh mungkin untuk ditelepon ulang nih ya teman berdua ya. Ella juga masih menunggu tanggapan-tanggapan dari teman Predua atau mau nelpon langsung gitu kan ya. Atau kita bacain dulu nih. Ah, nih langsung ada telepon ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini?
1: Hai juga Erna. Aku sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semangat. Ya semangat, harus semangat terus.
1: Iya, biar enggak ngantuk gitu. Grogi juga sebenarnya.
0: Waduh, grogi akan apa nih ya? Iya. Malam hari ini kita lagi ngomongin sesuatu. Mungkin ini bisa pernah Tajudin rasakan gitu kan ya. Tipe yang gampang minta tolong atau lebih sering bilang ya udahlah, aku sendiri pun bisa gitu. Gimana kalau Tajudin nih?
1: Oke, kalau aku lebih sering ya, kadang kalau ada apa-apa sendiri gitu dan mau minta tolong juga kadang nggak ada orang, kadang berpikir nggak bisa, tapi setelah dicobain sendiri ternyata bisa gitu. Yang tadinya nggak bisa malah bisa gitu.
0: Oke, berarti tipe yang jarang minta tolong ya, atau semuanya bisa dilakukan sendiri?
1: Sebenarnya minta tolong, tapi kadang karena nggak ada orangnya. Kebetulan lagi sendiri, jadi mau minta tolong ke siapa dong gitu. Dicobain aja dulu gitu.
0: Tapi kalau ada di posisi yang sebetulnya ramai nih, ada orang ramai gitu kan, tapi kita sepertinya butuh bantuan gitu. Tetap melakukan sendiri atau bagaimana nih?
1: Kalau memang darurat mungkin dilakukan sendiri, tapi kalau memang masih bisa ditunggu ataupun memang nggak bisa kita lakukan sendiri ya menunggu aja mungkin. Kalau misalkan aku udah coba untuk lakukannya tapi nggak bisa, ya aku juga nggak bisa maksain kan.
0: Berarti 50-50 ya, tergantung situasi berarti kalau Tajudin.
1: Iya betul.
0: Tapi kamu tipe yang memikirkan takut ngerepotin gitu nggak sih kalau misalnya minta bantu sama orang lain atau mungkin teman-teman ya, teman kerja?
1: Iya, aku memang termasuk orang yang mandiri, sama saudara pun kadang, sama teman juga kadang memang lebih suka sendiri gitu, jadi nggak terlalu untuk merepotkan kita.
0: Oke, berarti tetap di pendiriannya ya, berarti ya sendiri ya.
1: Takut dikecewakan soalnya.
0: Benar, kita tuh nggak bisa banget berharap sama manusia lainnya ya.
1: Iya, takutnya kalau nggak mau gitu kan, kita nggak bisa maksain juga nanti, daripada kita kayak udah kecewa duluan, mendingan gak usah deh gitu kan.
0: Bener, setuju sih ya teman Predua ya. Karena apa ya, kalau kita minta bantu sama orang tuh kayak belum tentu juga dia bisa bantu kita gitu kan. Tapi kadang pun kita tuh juga bisa meremehkan apa yang kita mampu gitu, saking kayaknya gak bisa gitu kan. Akhirnya malah seringnya minta bantu sama orang, padahal kita gak tahu tuh semana tuh kemampuan kita sesungguhnya ya.
1: Iya benar, cuma diri sendiri aja yang mengerti dengan kita gitu.
0: Iya, bahkan ya ada sebagian orang tuh yang ngerasa kayak dia tuh gak percaya dengan dirinya sendiri gitu. Sehingga apa ya, yang dia lakukan tuh akan ada keraguan terus gitu. Banyak ya kalau ngomongin iya. tentang hal seperti itu.
1: Harus yakin itu. Sama diri sendiri.
0: Benar, setuju ya. Seperti itu teman Pray 2. Ada lagi mungkin Tajudin?
1: Iya, mungkin kalau Erna masih ada yang ingin ditanyain lagi tentang topiknya, aku masih jawab. Tapi kalau udah nggak ada ya mungkin segitu aja.
0: Ada sih, paling mungkin tanggapan-tanggapannya aja gitu kan. Karena memang tema kita malam hari ini nih menurut aku menarik gitu kan ya. Karena ada orang yang suka minta tolong apa-apa, minta tolong apa-apa, minta tolong gitu kan ya.
1: Iya,
0: sampai dia nggak tahu
1: sesuatu gitu ya.
0: Padahal tuh hal yang kau pun bisa gitu lakukannya, tapi kau masih minta tolong gitu. Itu aja
1: iya,
0: sih.
1: Menarik sih topiknya, bagus sih buat dibahas malam ini. Okay.
0: Ya,
1: tapi kayaknya segitu aja ya berarti topiknya ya.
0: Benar.
1: Iya. Tapi ya kau masih pengen ngobrol sama Erna masih.
0: Boleh, boleh, boleh, mau ngobrol apa nih?
1: Ya, ngobrol biasa-biasa aja sih, ngobrol santai. Nggak tahu kenapa malam ini aku grogi ya.
0: Wah, grogi akan apa ini?
1: Ya padahal udah sering kan kalau sama Erna, bukan pertama kali ya gitu.
0: Benar.
1: Mungkin pengaruh cuaca kali ya, yang malam ini agak dingin sih emang.
0: Benar-benar Pontianak sih kalau saat ini masih ini ya, masih berkabut ya.
1: Oke, buat Ernanya gimana hari ini? Apa kabar hari ini gitu? Gimana hari ini lah gitu.
0: Hari ini setelah kemarin seharian gitu kan gak ada aktivitas lain, full istirahat gitu, hari ini iya baiklah ya, masih enjoy untuk menjalani hari tentunya.
1: Oke, sibuk gak hari ini berarti?
0: Enggak, karena dari kemarin full istirahat kan ya. Cuaca lagi gak bagus libur, soalnya ya? Apa?
1: Berarti kemarin libur?
0: Iya.
1: Libur, oke. Terus berarti kemarin di rumah aja, gak kemana-mana berarti?
0: Enggak, benar gak kemana-mana. Karena kayak cuaca kota Pontianak benar-benar lagi berkabut ya. Jadi kurang-kurangin lah untuk aktivitas di luar. Jadi keluar tuh paling kalau memang harus ketemu apa, kerjaan, ke kantor atau ketemu seseorang yang mungkin ini masih berkaitan penting gak penting gitu, baru deh keluar.
1: Kayak sekarang lagi tugas malam gitu ya.
0: Penting nih, kalau ini penting
1: banget. Ya harus keluar gitu.
0: Benar.
1: Demi menemani teman Pradua gitu ya.
0: Tentunya.
1: Iya, karena teman Pradua ini kan banyak ya gitu.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya, tapi kalau Erna tuh sebenarnya bisa jadi teman juga loh sebenarnya. Tapi cuma satu kan gitu.
0: Temannya semua orang ya, siapapun yang mau berteman.
1: Enggak tahu sih kalau Erna udah ngerti enggak sih maksud aku ini di kemana gitu. Arahnya udah tahu enggak belum sebenarnya? Aku
0: kemana nih?
1: Udah tahu belum.
0: Kemana nih?
1: Ya, ya aku bilang tadi satu orang udah tahu belum temannya, arahnya kemana tuh temannya, aku bilang.
0: Kemana kak kamu?
1: Bukan,
0: kemana?
1: Bukan. Maksudnya teman yang aku bilang tadi kita.
0: Enggak lagi, aku pikirnya untuk teman-teman semuanya ya.
1: Oke, tapi berbeda gitu. Oke, ternyata Erna berpikirnya teman untuk semua gitu ya.
0: Benar. Karena kan, karena kan apa ya, aku bukan tipe yang punya banyak teman juga selain teman-teman di Pradua gitu kan. Maksudnya pendengar-pendengar yang sering gabung, sering menyapa, kayak in real life-nya gitu tuh gak banyak, bener-bener lagi gak begitu banyak temennya. Jalan tuh cuman kayak sama satu orang doang teman aku.
1: Oke, jadi maksud aku itu teman hidup.
0: Kalau itu belum ya, jauh ya kalau itu ya.
1: Iya deh. Aku sebenarnya penasaran nih. Bulan kita kan singkat gitu ya. Selain aku gitu ya, ada nggak sih teman Pradua atau pendengar yang bilang juga kalau kayak ngefans sama Erna gitu? ada juga nggak sih? Pasti ada ya.
0: Ada lah ya. Oh, kalau ketemu langsung sih ada nggak ya? Coba aku inget-inget ya. Kalau ketemu paling kita ngobrol-ngobrol santai aja, ngobrol-ngobrol tentang media sosial, paling kayak gitu sih ya.
1: Ya, tapi bilang kalau kayak aku fans atau aku mengidolakan itu enggak? Dia enggak ngomong gitu.
0: Enggak sih ya, kayaknya ya. Kayaknya kalau ngomong langsung tatap wajahku sih kayaknya pada malu ya. agak NPD nih jadinya aku nanti.
1: Oke, tapi berarti kalau selain aku nih, tapi yang belum pernah ketemu ada berarti atau belum?
0: Ada lah, kalau ngechat media sosial lah ya teman Troy 2 ya, nanya-nanya.
1: Kalau yang gitu ngomong di telepon gini, selain aku belum ada
0: berarti? Nggak ada.
1: Oke, tapi pasti banyak di luar sana ya. Oke deh, ya aku mau nanya dikit ya.
0: Mau nanya apa Tajudin?
1: Ya kalau hobi itu yang salah satunya waktu itu yang sudah pernah bilang ya, nonton ya, itu kalau salah satunya ya.
0: Iya benar-benar, aku kalau ngomongin tentang nonton ya, aduh prepare banget, bahkan kayak aku pengen beli

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Kenapa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Idi, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

jadi sebuah lagu gitu ya, 82 lagu dari Sheila on 7, aku anggap sebagai doa juga karena ada dalam baitnya yang mengatakan kalau lancarkanlah hariku. Udah sampai situ aja. Hariku bersamanya enggak usah gitu ya 82, tapi mau bersamanya, mau enggak bersamanya, mau ngapain aktivitas kita pagi hari ini, yang penting apa? Lancarkan saja ya Allah gitu kan. Teman Pro 2, mau kamu lagi kerja atau mau kamu lagi kuliah atau kamu lagi berdagang gitu kan, teman Pro 2, atau mungkin kamu lagi ada dalam perjalanan, lancar-lancar aja. Semoga enggak ada hal-hal buruk yang terjadi gitu ya teman Pro 2. Bos juga di kantor aman-aman aja, teman kerja di kantor juga aman-aman aja, semuanya lancar jaya, gokil.

soal jantung gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ada keluhan soal jantung, nanti bisa gabung di jam 9 lah ya teman Pro 2, ada di program Tos Serba, Topik Serba ada. Kamu juga boleh nanya-nanya nanti teman Pro 2 di WhatsApp, di komen YouTube, ataupun juga di Instagramnya Pro 2 Pontianak ya. Untuk sekarang kita masih akan ada di Baper Bangun Pagi Energy Ready sampai nanti jam 9. Jam 9-nya baru Tos Serba. Nanti juga di jam 7 bakalan ada request time. Boleh kamu request lagu favorit kamu, entah itu yang Indo ataupun juga yang mancanegara, yang internasional. Pokoknya kamu request aja di 0811 570 1018.

0: Bisa nggak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan, ya.
0: Eh, Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa nggak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Eh, gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan nggak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Nggak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu nggak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, nggak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun

Okay, teman Pro 2, kamu masih dengerin Faisal Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan itu tadi adalah satu lagu dari Noah Cyrus featuring Bow dengan lagu berjudul We Are.

0: request time, lagu Indonesia dan juga lagu internasional. Kamu bebas pilih lagu favorit kamu, terserah deh ya. Kalau misalnya lagunya ada, kita bakal putar. Kalau nggak ada, kita carikan alternatif yang lain gitu kan, teman Pro 2. Tapi sebelumnya guys, kita akan mulai dengan info Pro 2 terlebih dahulu.
1: Info Pro 2.

Aku akan ada 3 informasi yang aku akan share ke kamu. Ada dari berita olahraga, ada dari dunia perfilman, ada juga dari dunia musik. Kita ke olahraga terlebih dahulu, teman Pro 2. Ini ada warna baru dari skuad Garuda dan dirilis tanggal 17 September 2026. Aparel resmi Timnas Indonesia Kelme meluncurkan jersey ketiga Timnas Indonesia dengan dominasi warna biru.

Jersey ini Teman Pro 2 mengusung tema Born from the Waves atau lahir dari ombak dan jadi warna alternatif baru untuk timnas Indonesia. Jersey ini tersebut diperkenalkan menjelang agenda FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 September sampai 5 Oktober. Jadi kalau misalnya kemarin kita baru aja apa AFF gitu ya Teman Pro 2. Ini AFF tapi versi yang diakui oleh FIFA nih Teman Pro 2. Wow. Jadi setelah ada jersey berwarna merah, ada juga jersey berwarna putih. Nanti jersey ketiganya akan berwarna biru, Teman Pro 2. Kayaknya bakalan merepresentasikan kalau kita adalah negara kepulauan karena born from the waves. Gokil. Lanjut Teman Pro 2, di informasi kedua ini dari dunia perfilman internasional. Ya, ada film Hope karya sutradara Na Hong Jin lagi rame banget karena ngebawa genre thriller sci-fi dengan cast besar seperti Hwang Jung Min, Zhou In Sung, Ho Yeon, Michael Fassbender, dan Alicia Vikander nih Teman Pro 2. Film berdurasi 156 menit ini resmi masuk bioskop Indonesia mulai 9 September 2026. Dan kabar baiknya buat yang di Pontianak, Hope sudah tayang di bioskop 21. Dan untuk jadwal 17 September nanti akan tersedia di jam 12.05, 15.00, 17.55, dan 20.50. Untuk informasi lebih lanjut kamu cek aja sendiri ya Teman Pro 2. Jangan manja. Hey. Terakhir Teman Pro 2 dari dunia musik. Kalau kemarin feed Instagram kamu tiba-tiba penuh sama visual bernuansa Grand Theft Auto atau GTA, itu bukan kebetulan ya Teman Pro 2. Ada sejumlah nama besar seperti Travis Scott, terus juga Metro Boomin, Young Lin, terus juga ada Morgan Wallen, ada juga Kate Richards, ada juga Rao Alejandro, ada juga Pink Panthers, dan ada juga Future yang ikut mengunggah visual misterius yang mengarah ke GTA 6 nih Teman Pro 2. Nah ternyata Rockstar memang baru mengumumkan GTA 6 di album ya, berisi 34 lagu original, 6 lagu bahkan sudah dirilis termasuk karya Travis Scott, Young Lin bersama Future dan Metro Boomin sampai Kate Richards juga nih Teman Pro 2. Untuk gamenya sendiri Teman Pro 2, GTA 6 dijadwalkan rilis 19 November 2026 untuk PlayStation 5 dan Xbox Series. So, the GTA Teman Pro 2 era is getting closer. Satu lagi Teman Pro 2 dari Future, Mask Off. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.